sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya air matang diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu semburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik

0: dengan warga RW 19 Kayu Ringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
1: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya, ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
2: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7. Sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
5: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini.

0: 1.2 motor. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya yang bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
2: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun, ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu

0: fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mongkat itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia. ya, dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.
1: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Semoga hari ini kita semua tetap sehat dan semakin bijak dalam memilih makanan untuk keluarga tercinta. Ya, pendengar, di tengah aktivitas yang semakin sibuk, makanan kaleng sering jadi pilihan praktis gitu ya bagi banyak orang. Mudah disimpan, kemudian dia tahan lama, cepat disajikan. Ini bisa membuat produk makanan kemasan semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Namun sering muncul anggapan bahwa makanan kaleng selalu berbahaya bagi kesehatan. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita memilih dan mengkonsumsinya secara bijak. Pendiri Yayasan Sains Terapan Ahli Teknologi Pangan, Desi Irawan, mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat membaca label makanan kaleng sebelum dikonsumsi secara rutin. Di antaranya kandungan gula, garam, lemak, dan natrium dalam makanan ini perlu diperhatikan agar jika dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak pada kesehatan seperti hipertensi ataupun tekanan darah tinggi. Ya, proses pengalengan sebenarnya juga dibuat untuk menjaga makanan tetap awet yang sekaligus juga mencegah cemaran mikroba penyakit. Bahkan jika diproses sesuai dengan standar keamanan pangan, makanan kaleng tetap aman dikonsumsi tanpa perlu tambahan pengawet berlebihan. Artinya bahwa makanan kaleng tidak otomatis berbahaya selama dikonsumsi secara wajar dan memperhatikan kandungan gizinya. Menariknya lagi pendengar, produk seperti sarden kalengan yang memiliki manfaat gizi setelah melalui proses pengolahan, duri ikan menjadi lunak dan mengandung kalsium yang baik untuk tubuh, terutama untuk lansia yang jarang mengkonsumsi susu. Namun demikian, masyarakat juga diingatkan agar tidak terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi natrium, apalagi jika dikombinasikan dengan berbagai makanan instan lainnya setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai pada bulan Juli 2026.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di pagi ini kami hadirkan untuk Anda informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai tanggal 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena saat ini tidak ada rencana maupun arahan dari pemerintah dan juga regulator. Robert Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini pendengar, belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Info tadi kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Agenda di antaranya perpisahan di sekolah bagi peserta didik yang...
2: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
3: Nanti dulu ya. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
2: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
3: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.

Tegar Pro 1, gimana aktivitas Anda sampai di detik ini? Semoga menyenangkan gitu ya. Yang B aja, kudu harus jalan kaki ya. Kudu, apa itu kudu? Harus jalan kaki. Maklum gitu, keluarga saya ada orang Bandung. Ya, jadi pendengar, desa memiliki peran yang sangat penting ya dalam pembangunan Indonesia. Yang setuju angkat tangan. Oke. Jadi pendengar, dari desa lahir hasil pertanian, kemudian perikanan, hingga berbagai potensi ekonomi yang menjadi

menopang kehidupan masyarakat. Karena itu upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini justru ya banyak diarahkan pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemerintah Indonesia ingin belajar dari Cina dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Yang ingin dipelajari, jadi bukan hanya soal programnya saja, tetapi bagaimana cara kerja, sistem, teknik penyelesaian masalah hingga manajemennya dalam menjalankan program pembangunan masyarakat. Dan juga Cina yang selama ini dikenal berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam jumlah besar melalui pembangunan desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga penguatan infrastruktur. Indonesia sendiri saat ini juga tengah menjalankan berbagai program yang fokusnya ke masyarakat desa, diantaranya program makan bergizi gratis, kampung nelayan Merah Putih, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, hingga penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui kenaikan harga gabah dan juga jagung, serta menurunkan harga pupuk agar petani lebih terbantu.

0: attention, please. You gotta move. Ladies, let's take it back to the 80s.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, di mana Ketua Umum DPP LD2 Dodi Taufik Wijaya menegaskan bahwa kurban menjadi simbol ketakwaan sekaligus solidaritas sosial. Distribusi tanpa kupon cadangan dan pendekatan ramah lingkungan juga menjadi strategi pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat. Disampaikan bahwa penerapan sistem distribusi terencana dengan melibatkan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis komunitas dukungan ini juga agar pembagian kurban menjangkau masyarakat luas secara merata dan juga tepat sasaran.

0: J-Flow right here.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, harga emas di laman Sahabat Pegadaian dari Jakarta Kamis pagi menunjukkan harga untuk UBS Antam dan Galeri 24 kompak turun ya. Masing-masing di angka Rp2.825.000, Rp2.897.000, dan Rp2.774.000 per gram. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah. Info tadi kami kutip dari kantor Antara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama.
1: Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, setiap momen Idul Adha selalu menghadirkan semangat kepedulian sosial ya. Daging kurban dibagikan kepada masyarakat, kebersamaan terasa lebih hangat dan banyak warga yang terbantu melalui pembagian hewan kurban. Belakangan ini pendengar, program bantuan hewan kurban Presiden kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sugiyat, Mas kami Komisi 13 gitu ya, DPR RI Sugiyat Santoso menyampaikan bahwa penggunaan anggaran negara untuk bantuan hewan kurban Presiden bukanlah hal yang baru dalam praktik kenegaraan Indonesia. Menurut Sugiyat, sebagai kepala negara, Presiden memang memiliki anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Nah, program bantuan kurban Presiden ini disebut telah berlangsung sejak masa pemerintahan sebelumnya dan bukan hanya di era Presiden Prabowo Subianto saat ini. Ia menilai bahwa bantuan tersebut memberikan manfaat nyata karena ribuan masyarakat di berbagai daerah dapat merasakan kebahagiaan Idul Adha melalui pembagian daging kurban. Tidak hanya itu, dijelaskan bahwa bantuan Presiden selama ini tidak hanya berbentuk hewan kurban, anggaran bantuan kepala negara juga digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, hingga fasilitas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, berikut informasi kami hadirkan untuk Anda dari Sumba Timur, di mana tim Resmo Marapu Sakti Satreskrim Polres Sumba Timur berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kota Waingapu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial ANM, usia 20 tahun. Terduga diamankan petugas setelah melakukan pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di wilayah Radamata, Kelurahan Matawai, Kota Waingapu, Sumba Timur, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei lalu, dan dilaporkan oleh korban pada hari yang sama. Usai menerima laporan, tim Resmob langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan penyidikan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi. Dari hasil penyelidikan, pada akhirnya petugas memperoleh informasi terkait dengan keberadaan terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor yang dicuri. Pada tanggal 25 Mei 2006, tim Resmob bergerak cepat menuju desa Katikuai, Kecamatan Matawai Lapau, untuk melakukan pencarian terhadap pelaku.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
5: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
4: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, peringkat Piala Dunia 2026 makin dekat. RRI mendorong dan mengimbau kepada kaum difabel sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni hingga Juli 2026. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita pendengar di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari subuh hingga hampir rampung di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Setelah ini ada rekan Erika yang akan temani Anda sampai closing di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama. Maaf.
1: Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Sejoli.
1: Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Gali dan Ratna dari DC Namons. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin edisi hari ini ya. Edisi hari ini hari Kamis 28 Mei 2026. Menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti di pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, request dan juga seri informasi nanti ya dari 14.30 ke pukul 16. Pukul 16 nanti ada Beranda Asta Cita, kita bergabung nanti dengan program Satu Jakarta nanti untuk Beranda Asta Cita. Setelah itu Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRIND untuk hari ini ya. Semuanya disiapkan untuk Anda sampai di jam 17.30. Apa kabar di hari libur ini, hari libur ya, kemarin kan kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk umat Islam. Terus hari ini cuti bersamanya ya, cuti bersama. Wah, panjang juga nih liburnya, besok WFH, terus akhir pekan di tanggal 1 juga libur ya, hari lahir Pancasila, terus kita di tanggal 2-nya baru masuk kerja ya, jadi lumayan panjang ya, bisa dimanfaatkan untuk keluarga lah, mau keluar kota juga boleh, keluar provinsi juga boleh. Bisa dinikmati lah ya, lumayan panjang kan hari liburnya kan. Oke. Di Kupang siang ini untuk sementara di seputaran Tompelo cerah, panas, angin kencang ya untuk sekarang ya. Arus lalu lintas ada 1-2 kendaraan yang lalu lalang karena memang hari libur ya kan. Di Kupang siang ini tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, prosa dengan informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar, di hari kemarin, tepatnya tanggal 27 Mei, ya, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, biasa disebutkan seperti itu, ya. Dan hari ini, pendengar, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, mengajak masyarakat setempat terus memperkuat semangat toleransi dan kepedulian antar umat beragama dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan hewan kurban yang dilaksanakan hari ini dan hari kemarin, ya, biasanya Hari Raya Idul Adha itu kan identik dengan penyembelihan hewan kurban begitu. Ada yang kemarin, ada juga yang hari ini. Jadi untuk informasi, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma yang mengajak masyarakat setempat terus memperkuat semangat toleransi dan kepedulian antarumat beragama dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemarin, ya, penyerahan hewan kurban dilaksanakan ini sebagai bentuk perhatian dan juga toleransi sesama umat beragama dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Selain itu, ini juga menjadi bentuk kerukunan antar umat beragama. Makna hari kurban tidak hanya sebatas penyembelihan hewan, tetapi juga mengandung nilai kepedulian sosial dan juga pengorbanan demi kepentingan bersama. Kurban adalah tentang melepaskan ego, ya, mengalahkan sifat serakah dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Kurban juga tentang berbagi di saat kita mampu dan peduli di saat orang lain kekurangan. Perayaan Idul Adha ini menjadi sarana memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman masyarakat di NTT.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang siang ini. Ini informasinya masih kaitan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Pendengar, pemerintah Kota Kupang mendistribusikan 19 ekor sapi kurban Idul Adha 1447 Hijriah kepada masjid-masjid guna membantu memenuhi kebutuhan daging masyarakat serta memperkuat semangat berbagi antar warga di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan dipastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan oleh instansi terkait sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Jadi ini sudah melalui karantina dan pemeriksaan kesehatan yang diberikan oleh provinsi, tentu sudah melalui screening dan juga pengecekan dari Dinas Peternakan Provinsi. Begitu juga yang dari kota sudah melalui pemeriksaan oleh dinas terkait di Kota Kupang. Seluruh bantuan hewan kurban memiliki kualitas yang sama dan menjadi simbol kebersamaan atau tanpa membedakan sumber bantuan. Penyerahan bantuan hewan kurban dilakukan langsung Wali Kota Kupang Christian Widodo kepada 3 masjid di Kota Kupang, yakni Masjid Al-Asar Ala Kelurahan Penkase, Masjid Al-Fatah Kampung Solor, dan Masjid Al-Hidayah Oesapa. Penyerahan hewan kurban lainnya dilakukan Sekretaris Daerah Kota Kupang bersama para asisten sekda kepada masjid-masjid penerima lainnya di wilayah Kota Kupang.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdia Jaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger, winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebol Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangjian Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya Singapura pernah biasa lapangan, terus juga Shutter Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari ketangan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah menangani itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung wood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di siang hari ini? Ya, untuk siang ini kita masih di Kupang Siang ini ya, dengan menghadirkan informasi untuk Anda. Kita jelang nanti di pukul 13 nanti disampaikan aneka berita daerah NTT ya di pukul 13. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat nilai lalu lintas komoditas mencapai 2,1 triliun rupiah hingga April 2026 sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Bestras, nilai lalu lintas komoditas yang keluar dan masuk melalui pelabuhan maupun bandar udara di Nusa Tenggara Timur sampai dengan April 2026 itu mencapai 2,1 triliun rupiah. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Simon Soli, mengatakan data lalu lintas komoditas di Nusa Tenggara Timur saat rapat koordinasi membahas berbagai indikator daerah, ekonomi daerah dan strategi penguatan perdagangan komoditas unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disoroti berbagai komoditas unggulan ekspor yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, antara lain telur ayam konsumsi, fresh king fish dan juga tomat. Telur ayam konsumsi yang diekspor ke Timor Leste itu mencapai nilai sekitar 3,3 miliar rupiah. Sementara itu, komoditas fresh king fish yang dikirim ke Singapura itu mencatat nilai sekitar 1,2 miliar rupiah, serta komoditas tomat yang diekspor ke Timor Leste itu mencapai 3,2 miliar rupiah. Capaian ini menunjukkan bahwa komoditas unggulan NTT itu semakin mampu menembus pasar ekspor dan juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kelancaran lalu lintas komoditas yang aman dan memenuhi persyaratan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga mendukung pertumbuhan sektor usaha masyarakat.

0: Ayo cermat memilih informasi. Stop hoax.
1: Mencermati informasi. Siapa tahu itu hasil manipulasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 28 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Yunia Boling.
2: Panitia Hari Raya Besar Islam PHBI Kabupaten Sumba Timur bersama pemerintah daerah menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur NTT, Bupati, dan DPRD Sumba Timur kepada umat muslim di Sumba Timur dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua PHBI Sumba Timur Mansur Muslim menyatakan Idul Adha menjadi momentum meneladani keikhlasan dan ketaatan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kepedulian terhadap umat muslim melalui bantuan hewan kurban tahun ini.
3: Menyerahkan bantuan ke masyarakat Presiden Republik Indonesia dan penyerahan bantuan hewan kurban gubernur pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Contoh ketaatan dan keikhlasan yang itu untuk menyembelih Ismail alaihissalam sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya selama ini adalah bukti kepasrahan dan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti ketundukannya dan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang baik ini, izinkanlah saya atas nama umat Islam Kabupaten Sumba Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta Bapak Bupati Sumba Timur dan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur yang berkenan memberikan bantuan hewan kurban bagi umat Islam Sumba Timur pada tahun ini. Tentunya hal ini bukan sekedar bantuan yang rutinitas melainkan sebagai bukti kepedulian pemerintah terhadap umat Islam di Kabupaten Sumba Timur.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbung Ngadundamu, membacakan sambutan Gubernur NTT yang menekankan pentingnya semangat gotong royong, solidaritas sosial, toleransi antar umat beragama, serta penguatan ketahanan pangan dan peternakan di NTT melalui momentum Idul Adha.
4: Mari kita jadikan Idul Adha sebagai momentum memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Mari kita kaitkan semangat kurban dengan upaya membangun kemandirian pangan ekonomi masyarakat NTT. Dengan begitu, kurban tidak hanya menjadi ibadah tahunan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
2: PHBI Sumba Timur melaporkan jumlah hewan kurban yang disalurkan melalui panitia tahun ini mencapai 24 ekor sapi dan 211 ekor kambing. Selain itu terdapat pula penyaluran langsung oleh masyarakat ke masjid-masjid sebanyak 34 ekor sapi dan 115 ekor kambing. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat, Rizwan Ishak, menyampaikan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 dilakukan dengan penuh kekeluargaan serta memastikan pembagian daging kurban secara merata. Jerry Lende melaporkan.
5: Terlimpah kepada yang terkasih.

0: Ketua PHBI Kabupaten Sumba Barat Rizwan Ishak menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2006 dilakukan dengan persiapan matang melalui kerjasama lintas sektor. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah daerah, aparat keamanan serta berbagai pihak guna mendukung kelancaran seluruh proses rangkaian ibadah. Rizwan menjelaskan salah satu fokus utama panitia tahun ini adalah memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan tertib, tidak hanya saat sholat id berlangsung, namun juga dalam proses penyembelihan serta pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Tahun ini sejumlah hewan kurban yang tersedia dikorbankan Sumba Barat mencapai sekitar 38 ekor sapi dan lebih dari 50 ekor kambing. Jumlah tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat kurang mampu, termasuk fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di berbagai wilayah. Pelaksanaan salat id di lapangan Marielu berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta Forkopimda. Dan kegiatan tersebut turut diserahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah, Kabupaten Sumba Barat kepada panitia pelaksana perayaan Hari Raya Besar Idul Adha.
1: Alhamdulillah pelaksanaan sholat id di lapangan Mandiri ini sudah dapat berjalan dengan baik dan yang diakhiri tadi dengan penyerahan hewan kurban oleh Bapak Sumba Barat, hewan bantuan dari Pak Presiden, Gubernur dan pemerintah. Sudah kami melaksanakan sholat id ini, tentunya akan dilaksanakan penyembelihan di masing-masing tempat penyembelihan yang sudah ditetapkan, dan kami sebagai Ketua PHBI tentunya melakukan monitoring terkait dengan pendistribusian. Kami harus pastikan bahwa mereka memberikan.
0: Setelah sholat id selesai dilaksanakan, panitia langsung melakukan proses penyembelihan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. PHBI juga melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi daging kurban berlangsung adil dan merata sehingga seluruh masyarakat yang berhak dapat menerima manfaatnya. Rizwan berharap momentum Idul Adha dapat memperkuat nilai kasih, kebersamaan dan toleransi antar umat beragama di Sumba Barat. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah tersebut hidup dalam persaudaraan yang kuat sehingga penting untuk terus menjaga kerukunan dan menghindari konflik yang berkaitan dengan isu agama. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya, platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Laporan masuk kami Kain Tenun Ikat Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya bersama Jen Rohi.
3: Platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Kain tenun ikat Nusa Tenggara Timur kini tidak hanya menjadi pakaian adat semata, tetapi mulai dilirik pasar internasional lewat kreativitas para konten kreator. Menurut seorang konten kreator, Destron I Gusti Paut, atau yang dikenal dengan Tua Adat, penggunaan busana dan aksesoris tenun asli NTT dalam konten komedi pendeknya ternyata mampu menarik minat masyarakat dunia.
4: Jadi semakin banyak orang nonton dan identitas yang kita pakai itu, orang bisa bertanya dan siapa tahu membuka pasar lagi ke depan. Mari katong jaga kota punya tenun, kota punya buat tangan dari mama-mama punya hasil, dan bagaimana untuk kota jaga dan orang mau tahu kotong pu mama punya hasil karya, bagaimana kotong bisa kasih laku mama-mama dong punya hasil tenun, kalau kotong sendiri gengsi atau malu untuk pakai. Dan beta pun penekanan sekali lagi, tetap bangga pakai kotong punya tenun, jangan hanya di event-event sa. Tapi sekarang tenun juga sudah bisa modifikasi, bisa pakai dan bisa dijahit segala macam. Yang penting intinya tidak meninggalkan dia punya motif asli.
3: Sementara itu, pemilik bengkel tenun dan sepatu UKM Fuafuni, Afliana Widya Ulu, mengatakan upaya pelestarian tenun harus terus dilakukan oleh generasi muda. Hal ini sangat penting agar tenun tidak tergerus waktu, namun tetap menjadi warisan budaya bagi generasi selanjutnya.
5: Namun tantangan terbesar saat ini adalah ancaman kepunahan akibat minimnya minat anak muda yang terbiasa dengan budaya serba instan. Padahal proses pembuatan selembar kain tenun asli dengan pewarna alam membutuhkan ketekunan, presisi, dan waktu berbulan-bulan.
3: Kesadaran kolektif dari generasi muda untuk tidak gengsi menggunakan tenun asli diharapkan dapat menjadi benteng pertahanan budaya NTT. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jen Anggriani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Universitas Nusa Cendana Undana Kupang meluncurkan program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tipe A. Program ini menjadi angin segar bagi para ASN dan tenaga profesional lainnya yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana maupun magister. Ketua Lembaga Pembinaan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Undana, Dr. Insinyur Yaakob M. Ratu, Magister Kesehatan kepada RRI Kupang, menegaskan hal paling menarik dan inovatif dari program ini adalah adanya penyetaraan pengalaman kerja menjadi sistem kredit semester atau SKS. Artinya rekam jejak kerja di lapangan, sertifikat pelatihan, dan kompetensi praktis yang dimiliki oleh pendaftar akan dikonversi menjadi robot akademik sehingga mahasiswa jalur khusus ini tidak perlu lagi memulai perkuliahan dari nol. Menanggapi hal tersebut, salah seorang pekerja di Lembaga Penyiaran Publik RRI Kupang, Esra Simanungkalit, menyambut baik skema RPL ini. Menurutnya kebijakan tersebut menjadi jawaban bagi para ASN yang selama ini memiliki kendala dalam membagi waktu antara tugas kedinasan dan kuliah rekognisi secara reguler. Saat ini Undana tengah menyiapkan 13 program studi pilihan yang siap menerima mahasiswa jalur RPL. Sebagai tindak lanjut program tersebut, Universitas Nusa Cendana terus melakukan sosialisasi kepada berbagai mitra strategis, baik instansi pemerintah maupun lembaga swasta, guna memperluas akses informasi terkait jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemda dan PHBI Sumba Timur serahkan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Platform media sosial menjadi ruang strategis untuk mempromosikan identitas budaya daerah. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: apa?
1: Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Widi Nugroho tadi dengan Kamu Bisa Apa gitu ya. Selamat siang, apa kabar di Kupang siang ini ya? Ada dengan beragam informasi yang saya bagi untuk Anda di siang ini menjelang pukul 14 nanti. Tetap bersama kami di Pro satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Cikupa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kembali dihadirkan untuk Anda dari komdigi.co.id. Pendengar, beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Sumatera, di Pulau Sumatera. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram @go.bsd tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan video itu memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu, mengutip dari pemberitaan kompas.com berjudul Bareskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu blackout Sumatera. Diketahui Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar di wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Saifuddin, gangguan tersebut menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Akibatnya pembangkit listrik mengalami trip secara berantai dan menyebabkan blackout massal di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Pendengar, demikian cek fakta untuk siang ini mengenai mati listrik di Pulau Sumatera akibat serangan monyet adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3800.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan

surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sobat, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1994, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

Ya, cinta itu adalah dari miliknya Piu featuring Kotak M. Cinta itu adalah dari Piu featuring Kotak. Selamat siang menjelang sore ya, pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih di Kupang siang ini, sesi terakhir ya. Jumpa lagi kita di sajian request dan juga sharing informasi untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Erika dan juga rekan Alvin sampai di jam 4 sore. Nanti di jam 4 sore itu ada siaran berjaringan nanti Meranda Asta Cita ya, dihadirkan untuk Anda. Jadi nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Kabar baik di sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini. Oke, ada lagu pop Indonesia sudah diawali dari miliknya Piu featuring Kotak, Cinta Itu Adalah. Ada Pasto juga nih, Pasto featuring Maya Estianti, Hanya Memuji, Noela Membawa Cinta, Once Mekel Tak Sempurna, Nindi Seribu Cara, Noah Badai Pasti Berlalu, Mita Tanpa Melodi, Niji Hidup Tanpa Cintamu, Mulan Jamila featuring Mike Mohede, Tiada Kata, ada band juga Masih Adakah Cinta, Brescia Jodi, Cinta Kau Di Mana. Ini lagunya di sesi pertama ya, sampai di jam 15. Lagu-lagunya yang saya siapin ya. Boleh komentarnya pendengar, bagaimana kita apa yang mengatasi serangan panik ya, serangan panik. Jadi kalau panik itu adalah respon kecemasan atau ketakutan ekstrim yang datang tiba-tiba. Kondisi ini sering memicu gejala fisik intens seperti jantung berdebar kencang, sesak nafas, gemetar, atau keringat dingin yang kerap disalahartikan sebagai serangan jantung. Meski biasanya tidak berbahaya juga sih, begitu ya. Jadi bagaimana cara mengatasi panik? Ya, pasti kita pernah mengalaminya, ya kan? Pernah mengalami serangan panik ini, ya. Ya, punya pengalaman. Nanti boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 0380825444843152. Di WhatsAppnya Pro 1 0811-3820-9440. Serangan panik itu merupakan timbulnya perasaan cemas dan rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Kondisi ini juga dapat diikuti dengan sejumlah gejala seperti gemetar, disorientasi, mual, detak jantung tidak teratur, mulut kering, sesak nafas, berkeringat, pusing ya. Nah, ini adalah faktor penyebab dan pemicunya. Jadi bervariasi ya pendengar ya, serangan panik ini. Jadi selain itu perlu diketahui juga sih pendengar, serangan panik itu dapat dialami oleh siapa saja, namun remaja wanita hingga dewasa paling rentan untuk mengalaminya bila dibandingkan dengan laki-laki, anak-anak, dan orang yang sudah berusia. Maka dari itu ada baiknya untuk mengetahui beberapa cara mengatasi serangan panik ya. Jadi kita juga sudah siap begitu ya. Sebenarnya apa ya, sebenarnya kembali lagi pada pribadi kita masing-masing ya. Kalau tadi itu ada gejala-gejalanya, ya kalau memang masih bisa diredam ya gejala-gejalanya tadi, ya kita pasti bisa untuk apa ya. Jadi sebelum datang serangan panik itu kita sudah bisa menangkalnya begitu ya. Nah, jadi boleh berbagi ya, berbagi pengalaman mengenai serangan panik ini di line teleponnya Pro 1. Oke. Sementara sekarang pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, sampai di jam 4 sore kita masih terus di request dan juga sharing informasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 038.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Rakesh dan juga sore informasi untuk hari ini ya. Tadi di lagu pertama ada Vidi Aldiano, Jamrud Katulistiwa, terus dilanjut lagi tadi sama Shortwave ya, Kamula satu-satunya. Oke, okay, masih di request dan juga sering informasi lagu pop Indonesia. Saya masih terus siapkan untuk Anda. Di luar lagu ini juga boleh nanti untuk Anda yang mau dengar lagu apa begitu ya, mau request lagu apa bisa nanti ya. Tulus, Hati-hati di Jalan, Tiara Andini, Kupu-Kupu. Terus ada Serina dengan Mengenang Bintang, Sheila on Seven, Satu Langkah, Salma Salsabil, Bunga Hati, Seventeen, Dunia Yang Indah, Rusanaya, Uhu, terus Rizky Febian, Melawan Dunia, Rimar, Menunggu Kau Kembali, Once, Karena Ku Cinta Kau, dan ada Nika Ardila juga yang saya pilihkan ya, Cintaku Padamu. Oh, ini lagunya di sesi kedua ini ya. Mengatasi serangan panik ya, meski umumnya tidak berbahaya sih ya, tapi gejala serangan panik ini dapat terasa sangat menyakitkan bagi orang yang mengalaminya. Oke, okay, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, punya pengalaman dengan serangan panik ini ya. Jadi siapa saja berisiko mengalami serangan panik atau panic attack gitu ya, lakukan antisipasi dengan mengetahui cara mengatasi serangan panik itu. Sesak nafas, jantung berdebar kencang, bahkan ingin pingsan ya menjelang sebuah presentasi penting di kantor, misalnya seperti itu ya. Nah, ini berarti kita sedang mengalami serangan panik ya, atau panic attack tadi ya. Biasanya begitu. Jadinya serangan panik ini terjadi ketika seseorang merasa takut atau gelisah secara berlebihan dan tiba-tiba. Kondisi ini biasanya muncul tanpa alasan yang jelas, dapat muncul kapan saja dan pada siapa saja. Ketika serangan panik ini datang, kita akan merasa seperti diteror gitu ya, mengalami ketakutan ekstrim serta tidak beralasan. Orang yang mengalami kondisi ini juga sering merasa bahwa dirinya itu sedang terkena serangan jantung atau ya akan mati mendadak begitu ya, bahkan bisa mengira bahwa dirinya itu sedang sekarat gitu. Tapi karena ya serangan panik tadi ya, jadi serangan panik yang menyerang itu tidak bisa dihalau dengan mudah ya. Kita harus tenang agar dapat mengendalikan dan juga menghentikan kondisi ini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan hal-hal sederhana ya, cara mengatasi serangan panik tadi. Nah, kita bisa mengenali tanda-tandanya ya. Serangan panik itu biasanya memunculkan tanda-tanda berupa ya jantung berdebar, berkeringat, sesak nafas, ya nyeri dada atau gemetar. Jadi gejala-gejala ini bisa bertahan selama 5 hingga ya 20 menit bisa ya begitu ya. Jadi setelah mengenali tanda-tanda ini, kita dapat menemukan cara untuk menghentikannya ya. Tapi biasanya begitu juga sih ya yang kita alami ya. Kalau misalnya kita ingin diwawancara begitu ya, atau ada sesuatu yang memang mengharuskan kita hadir di satu acara, terus kita akan tampil berbicara di acara tersebut, ini juga bisa ya mengalami serangan panik tadi ya. Jadi jantung berdebar-debar begitu ya. Nah, jadi kita bisa mengenali dulu nih cara mengatasinya ya, kita kenali tanda-tandanya. Terus tentu kita ingin menghindari serangan panik ini dengan segala cara ya. Namun penting untuk tidak membiarkan rasa takut itu mengendalikan kondisi kita. Jadi kita harus benar-benar keluar dari kondisi yang tidak nyaman tadi ya, yang jantung berdebar begitu ya, berkeringat, sesak nafas. Nah, kita harus keluar dari zona yang tidak aman tadi, begitu. Jadi kita sebaiknya tidak menghindari tempat-tempat di mana kita pernah, misalnya ya serangan panik tadi ya. Jadi kita memiliki, jika kita memiliki trauma terhadap salah satu tempat, ya tetaplah berada di sana jika aman, begitu ya. Jadi ketika serangan berakhir ya, kita akan menyadari bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi seperti itu ya. Jadi kita tidak membiarkan rasa takut itu mengontrol kita, begitu ya. Tidak bisa tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hati dan pikiran kita seperti itu.
Saat merasakan serangan panik, kita ingatkan diri kita bahwa kita itu hanya merasakan kecemasan dan bukan bahaya nyata seperti itu ya.

0813 1152 dan di 0811 3820 944. Nah, kalau tadi ya kita boleh bicara pada diri sendiri untuk memberi kekuatan pada kita, pada diri kita ya, agar kita bisa keluar dari zona yang tidak aman dan nyaman tadi. Nah, untuk membantu mengatasi serangan panik, cara yang satu ini juga perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita sedang panik, coba untuk menyadari bahwa rasa yang muncul dan tidak melawan gejalanya begitu. Karena semakin dilawan, gejala yang timbul itu akan semakin menggebu. Jadi perlu kita sadari rasa yang muncul dan terus mengingatkan diri kita itu bahwa kondisi ini tidak kondisi ini akan segera berlalu begitu ya. Harus ada prinsip seperti itu ya. Kita harus bisa ya, kalau bukan kita siapa lagi begitu. Jadi harus ada prinsip dalam hati kita atau dalam diri kita itu ya, kita harus keluar dari zona yang tidak aman dan tidak nyaman tadi. Ya kan? Nah, ini yang lebih sederhana lagi nih. Jadi kalau serangan panik itu bisa membuat napas kita itu pendek dan cepat, oleh karena itu kita boleh atur pernafasan begitu ya, atur dan kendalikan pernafasan begitu. Ya, kita bisa lakukan ini hal sederhana sih ya, tapi kadang-kadang kita lupa juga gitu ya. Kadang-kadang sering kita lupa untuk melakukan mengatur pernafasan ini, padahal ini sangat nyaman ya untuk kita ya. Tutup mata, lalu letakkan tangan kita di antara pusar dan bagian bawah tulang rusuk. Tarik nafas melalui hidung secara perlahan dan dalam. Terus biarkan semua udara keluar dengan lembut melalui mulut kita. Mengatur nafas dengan dalam dan lambat ini bisa membuat oksigen lebih banyak masuk ke dalam tubuh, sehingga ya, sehingga denyut jantung kita itu akan melambat begitu. Jadi pelan-pelan akan teratur gitu ya. Jadi kita atur pernafasannya seperti itu. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita yang tidak nyaman tadi gitu loh. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Dan saya masih tunggu di line teleponnya ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang mau bergabung ya di line teleponnya Pro 1 nanti ya. Selamat melakukan aktivitasnya di sore hari ini, sekedar ngingatin aja ya untuk Anda yang sudah sibuk lagi dengan rutinitasnya di sore hari ini. Cuaca cukup mendukung ya untuk aktivitas kita sore hari ini ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus, hati-hati di jalan.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur Mandiri Konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur Mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur Mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan Perikanan dan Kelautan, ada program studi Agribisnis Perikanan, jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Budidaya Perikanan, jenjang Sarjana Terapan, program studi Teknologi Budidaya Perikanan, jenjang Ahli Madya, yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan Kehutanan hadir dengan prodi Pengelolaan Hutan, Sarjana Terapan, dan Manajemen Sumber Daya Hutan, Ahli Madya.
1: Di jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, tersedia program studi Teknologi Industri Hortikultura, jenjang Sarjana Terapan. Program studi Teknologi Rekayasa Pangan, jenjang Sarjana Terapan, serta program studi Tanaman Pangan dan Hortikultura, jenjang Ahli Madya.
0: Jurusan Peternakan juga lengkap, mulai dari prodi Teknologi Pakan Ternak, Sarjana Terapan, prodi Teknologi Produksi Ternak, Sarjana Terapan, prodi Produksi Ternak Ahli Madya, hingga prodi Kesehatan Hewan Ahli Madya.
1: Dan di jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, ada program studi Penyuluhan Pertanian Lahan Kering jenjang Sarjana Terapan, program studi Pengelolaan Agribisnis jenjang Sarjana Terapan, program studi Pengelolaan dan Teknologi Pertanian Lahan Kering jenjang Sarjana Terapan, dan program studi Manajemen Pertanian Lahan Kering jenjang Ahli Madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.in.

Iya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 ya, masih di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya, Kamis 28 Mei 2026. Kita lanjut lagi ya. Yang mau bergabung boleh ya di line teleponnya Pro 1 0380-825-444-843-1152 dan di 0811-3820-9440 ya. Untuk mengatasi serangan panik tadi ya, kalau tadi bisa cara efektifnya itu ya, kita harus bisa benar-benar mengenali tanda-tandanya ya. Serangan panik ini kan biasanya memunculkan tanda-tanda berupa jantung berdebar, berkeringat, sesak nafas ya, nyeri dada atau gemetar ya. Jadi kita perlu mengenali ya cara mengatasi serangan panik ini, terus tidak membiarkan rasa takut itu mengontrol kita ya, menguasai hati dan pikiran kita seperti itu ya. Terus boleh kita lakukan bicara pada diri sendiri di saat serangan panik itu terasa ya. Jadi kita perlu mengingatkan diri bahwa kita itu hanya merasakan kecemasan dan bukan bahaya nyata begitu ya. Jadi kita bisa untuk kasih kuat ke tempun diri sa begitu. Kita yang harus kasih semangat begitu ya, memberi semangat pada diri kita sendiri. Jadi boleh bicara pada diri sendiri. Dan juga jangan disangkal bahwa kita itu mengalami serangan panik begitu ya. Jadi untuk membantu mengatasi serangan panik ini, cara yang satu ini juga perlu kita perhatikan ya, yaitu ketika kita sedang panik, coba untuk menyadari rasa yang muncul dan tidak melawan gejalanya begitu ya. Jadi karena semakin dilawan, gejala yang timbul itu juga akan semakin menggebu begitu ya. Jadi kita perlu untuk sadari rasa yang muncul dan terus mengingatkan diri kita sendiri itu bahwa kondisi ini akan segera berlalu begitu. Harus kita harus bisa kasih kuat ataupun diri sendiri begitu. Terus ada tadi juga untuk mengatur pernafasan apabila serangan panik itu bisa membuat napas kita itu pendek dan cepat ya, kita boleh atur dan kendalikan pernafasan tadi ya. Kita tutup mata lalu letakkan tangan di antara pusar dan bagian bawah tulang rusuk, tarik nafas melalui hidung secara perlahan dan dalam, biarkan semua udara keluar dengan lembut melalui mulut ya. Jadi mengatur nafas dengan dalam dan lambat itu bisa membuat oksigen lebih banyak masuk ke dalam tubuh sehingga denyut jantung kita itu akan melambat normal kembali begitu ya. Nah, olahraga terbukti dapat membantu mengurangi stres ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa stres inilah yang bisa menjadi penyebab terjadinya serangan panik tadi. Lakukan olahraga secara rutin dan terutama yang dapat memompa jantung ya. Kita bisa mengajak teman atau pasangan kita untuk ikut berolahraga dengan kita agar kita itu semakin semangat begitu. Oke, terus cara ini juga dapat membantu mengatasi panik berlebihan. Jadi ketika rasa takut itu mengacak-acak pikiran kita, kita beri peringat pada skala 1 hingga 10 sehingga ya setiap beberapa menit begitu ya. Ini bisa membuat kita itu menjaga dan juga menilai diri sendiri, yang akhirnya nanti kita akan terhindar dari serangan panik berlebihan karena sudah bisa mengukur diri begitu ya. Kafein, ternyata pendengar, kafein memang bisa menghilangkan kantuk, namun senyawa tersebut juga bisa memicu rasa gugup dan juga gemetar. Sementara itu nikotin dan alkohol ini bisa membuat kita itu merasa tenang pada awalnya, tapi zat ini bisa dengan cepat mencetuskan rasa gelisah. Baik kopi, alkohol maupun rokok, ketiganya bisa memicu serangan panik atau memperburuknya, dan solusi terbaiknya itu adalah dengan menghindari. Ya, menghindari. Jadi hati-hati dengan kopi, alkohol dan juga rokok ya. Saya lanjut lagi, pendengar, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi serangan panik yakni dengan menutup mata ya. Coba ya, kita berada di lingkungan yang banyak stimulasi begitu ya. Stimulasi serangan panik ini akan lebih mudah muncul. Nah, untuk mengurangi rangsangan, tutup mata selama beberapa saat. Langkah ini bisa menghambat rangsangan ekstrem dan juga membuat tubuh kita itu lebih fokus pada pernafasan saja begitu ya. Jadi kalau kita tutup mata ya, kayaknya nih jadi rileks juga ya. Jadi rileks juga ya kalau kita tutup mata begitu ya.
beberapa menit begitu. Ini ya apa ya, ya membuat kita nyaman juga sih. Ya. Terus pendengar, belajarlah memberikan perhatian kepada sekitar kita. Kondisi ini bisa membantu mengatasi serangan panik yang kita alami. Fokus pada sensasi fisik yang kita rasakan, seperti menginjak kaki ke lantai, merasakan tekstur celana jeans di tangan misalnya, ya. Ini praktik ini dikenal juga sebagai mindfulness, ya, dan sudah diteliti dapat menurunkan kadar stres, ya. Jadi kita perlu untuk praktekkan gitu, ya. Nah, serangan panik ini termasuk juga gangguan kecemasan, ya, pendengar, ya. Tapi pada pedoman penggolongan, ya, diagnostik gangguan jiwa begitu. Jadi biasanya serangan panik ini didasari dengan adanya riwayat trauma sebelumnya. Namun untuk mengetahuinya, ya, kita ya dibutuhkan keterbukaan seperti itu. Oleh karena itu, orang dengan panik attack tadi bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan ahlinya seperti psikolog atau psikiater untuk penanganan yang tepat. Serangan panik ini juga bisa terjadi dengan durasi yang bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Biasanya durasinya itu dapat berlangsung dari 5 hingga 20 menit seperti itu, ya. Namun hal ini bisa menjadi patokan, ya, tidak bisa menjadi patokan juga sih, karena terdapat banyak sekali faktor dapat mempengaruhi, ya. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, kita mengalami serangan panik tadi, ya. Oke, pendengar, jadi kalau sudah parah, ya, yang pasti kita harus ke dokter gitu. Oke, pendengar yang mau bergabung boleh di line teleponnya 01038082544448431152 M.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Di Bosha.
2: Ya, Prof, dengan informasi dan inspirasi di ya 5 menit ke depan ini ya, menjelang pukul 16. Nanti di pukul 16 ada Beranda Asta Cita ya, yang dihadirkan untuk Anda. Beranda Asta Cita Perjaringan ya. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Ternyata pendengar ya sebelum teman terakhir ya, ternyata ada beberapa cara yang juga dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan serangan panik ini ya, yaitu melakukan latihan pernafasan setiap hari. Ini bisa membantu mencegah serangan panik sekaligus meredakan ketika panik menyerang. Olahraga tadi itu tadi ya, terus mengkonsumsi makanan teratur untuk menstabilkan kadar gula darah pada tubuh, menghindari konsumsi kafein, alkohol, dan juga rokok, terus melakukan terapi perilaku kognitif ya, dapat mengidentifikasi dan juga mengubah pola pikir negatif yang dapat memicu serangan panik. Ini cara sederhana ya untuk mengatasi serangan panik ya dengan cepat gitu ya. Oke, pendengar, semoga bisa membantu kita yang mungkin saat ini lagi panik ya, memang dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi bisa ya untuk menormalkannya itu ya, boleh berolahraga, terus kembali pada diri kita sendiri ya. Ya, bisa bagaimana caranya kita bisa keluar dari serangan panik tadi ya. Oke, jadi ada tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, sederhana sih gitu ya. Semoga bisa membantu ya, membantu kita yang lagi mengalami serangan panik tadi ya, bisa mengatasinya dengan baik begitu ya. Oke, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di request dan juga seri informasi kita edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan tetap bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 16 ada Beranda Asta Cita yang dihadirkan untuk Anda.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3333-1172.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kemudian akses internet, bahan bacaan.

0: Ya, Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk mengikuti Beranda Asasita edisi hari ini.
1: Udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya. Sate-satean juga. Hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Astacita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Beranda Astacita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Astacita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-hari ya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama ya, mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai snack dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibangun.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih

0: pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan dan sudah terdaftar secara sah.
0: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya De Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Festa Città.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional

0: telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama, Kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur, Kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya, Kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem TO, Kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
0: Setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu, Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya, Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih, Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya, Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
0: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari Perbatasan Negeri, RRI Antikom. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: Mérida hasta Chitá.
1: Terus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya. Pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha itu lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten targetkan diri. Kalau saya sendiri dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video, terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya Mbak Desi setiap ya, harinya itu
3: harus target diri kita.
2: Oke. Nah itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan direktur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, direktur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya Mbak Desi bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya sangat penting, terutama bagi saya sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan nih kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 28 Mei 2026. Dengan berita utama, pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan Salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Berita selengkapnya disampaikan Angel Abud. Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat dan aman. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila Ende, Rabu 27 Mei 2026, berlangsung hikmat, lancar dan aman. Ribuan jamaah dari berbagai wilayah di dalam kota Ende memadati lokasi pelaksanaan ibadah sejak pagi hari. Bertindak sebagai khatib, Haji Pua Ibrahim yang merupakan Sekretaris Umum MUI Kabupaten Ende menyampaikan bahwa ibadah kurban bukan sekadar ritual tahunan tanpa makna, melainkan sarana mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam khotbahnya, ia menegaskan esensi ibadah kurban adalah bentuk itibar atau pengambilan hikmah yang mengajarkan nilai totalitas pengabdian kepada Tuhan, teladanan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kebahagiaan dengan kaum duafa. Menurutnya, nilai-nilai pengorbanan dan kepedulian sosial perlu terus dihidupkan dalam kehidupan masyarakat agar semangat kebersamaan dan solidaritas tetap terjaga.
1: Allah

0: Allah. Tetapi dengan siapa yang ada ketakutan kamu, aku hanya sejati al-Fatihah Tuhan dan ikhlas untuk sorban. Terdesirkan dalam ibadah, serta tumbuhnya rasa kasih sayang kepada kamu, apa lagi sekitar kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Bupati Ende bersama Wakil Bupati Ende turut menyerahkan hewan kurban kepada masyarakat. Penyerahan juga dilakukan terhadap hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sementara itu, Farid Numba, mewakili Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Ende serta Presiden Prabowo Subianto atas perhatian yang diberikan khususnya kepada Jemaah Masjid Baitul Salam Punaka.
2: Pertama-tama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mendapat rahmat yang sangat luar biasa. Kampung yang kecil di bawah Tanjung ini mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi yang begitu besar itu untuk dibagikan kepada masyarakat di sekitar. Kami dari Masjid Baitul Salam, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang menetapkan Masjid Baitul Salam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi untuk dibagi kepada masyarakat.
1: Pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Ende mendapat pengamanan dari aparat keamanan, berlangsung tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Laporan Febi Leoledi.
4: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan salat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung tertib, aman dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha, bertindak sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha Ustadz Adam Hairul, serta Bilal Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
5: Marilah kita renungkan, sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
5: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
4: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Khotib Ustadz Nur Salim Al-Hafiz mengajak ribuan jemaah yang mengikuti salat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Koda Eral 7 Osmo Kota Kupang untuk berkurban memberi dari sepertiga harta yang dimiliki kepada sesama yang membutuhkan sebagai persembahan kurban kepada Allah Sang Pencipta. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
6: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
7: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jemaah muslim di Kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
6: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka, maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
7: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
8: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
7: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten ND menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan tersebut disalurkan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan. Laporan Rovinus Wula.
9: Sapi kurban bantuan presiden memiliki bobot lebih dari 600 kg dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang pertama diterima masyarakat setempat. Hewan kurban tersebut disembeli oleh panitia kurban Masjid Baitussalam Punaka pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka Farid Numba mewakili jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tanjung. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga karena baru pertama kali diterima langsung dari Presiden Republik Indonesia. Farid menjelaskan jumlah hewan kurban yang disembeli di Masjid Baitussalam Punakat sebanyak 5 ekor. Rinciannya terdiri atas 1 ekor sapi bantuan Presiden, 3 ekor sapi dari swadaya masyarakat, serta 1 ekor kambing hasil partisipasi warga. Menurut Farid, seluruh proses penyembelian hingga pendistribusian daging kurban dilakukan sepenuhnya oleh panitia kurban masjid. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ia menambahkan pembagian daging kurban diprioritaskan kepada warga yang telah terdata oleh panitia. Berdasarkan rekapan sementara panitia kurban, sebanyak 500 kepala keluarga akan menerima pembagian daging kurban tahun ini. Kupon pembagian daging juga telah disebarkan kepada masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Numba, Ketua Takmir Masjid Baitussalam Punaka, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan Masjid Baitussalam Punaka sebagai penerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi 1 ekor dengan bobot hampir 1 ton. Bantuan sapi yang begitu besar pertama kali untuk Kelurahan Tanjung, untuk Masjid Baitussalam Punaka. Belum ada yang bantu kami, baik pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kecamatan. Ini langsung lompat ini, Bapak Presiden langsung bantu kami. Suatu hal yang sangat luar biasa, kampung kecil ini diberi bantu oleh Bapak Presiden. Kami terima kasih Bapak Presiden, terima kasih luar biasa.
9: Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende Yosep Beneditus Badeoda dan Wakil Bupati Ende yang telah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Negara. Rekomendasi tersebut menjadi dasar penetapan Masjid Baitussalam sebagai penerima bantuan hewan kurban Presiden RI. Farid menambahkan bantuan sapi kurban dengan bobot mendekati 1 ton tersebut merupakan yang pertama kali diterima masyarakat Kelurahan Tanjung. Menurut dia, belum ada bantuan hewan kurban dengan ukuran besar yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat melalui Masjid Baitussalam Punaka. Turut hadir dalam acara penyembelian hewan kurban Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, dokter hewan, tokoh agama, panitia kurban, dan masyarakat penerima. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
3: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang, Asten Bait, mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming yang telah turun untuk melihat dan merasakan langsung kondisi warga Amfoang. Laporan Vince Sakarias.
11: Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan Bupati Kupang Yosep Lede yang telah turun langsung ke Amfoang untuk melihat, mendengar, dan merasa secara langsung kondisi warga Amfoang. Hal itu disampaikan Asten Bait kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 di Kupang. Menurut Asten Bait, dalam pertemuan bersama dengan Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming, warga Amfoang meminta perhatian pemerintah dalam beberapa hal seperti pengadaan SPBU di wilayah Amfoang. Pasalnya saat ini warga sangat sulit untuk mendapatkan BBM, harus turun sampai ke Kupang. Selain itu, masyarakat juga meminta agar status jalan antara Fatuleu Barat dan Amfoang dinaikkan statusnya dari status jalan provinsi menjadi jalan negara.
12: Ada intensi khusus terkait dengan pengadaan satu SPBU di wilayah Amfoang untuk menjawab persoalan BBM. BBM. Kemudian hal kedua itu kami minta untuk kalau bisa Pak Wakil Presiden ada edisi khusus untuk jalan dan juga jembatan yang rusak. Dan yang berikut itu kami minta untuk status jalan yang kan antara Fatuli Barat, Ampuang Barat Daya, Ampuang Barat Laut, Ampuang Utara, dan juga Ampuang Timur. Itu statusnya dinaikkan dari status provinsi menjadi jalan negara.
7: Menurut Asten Bait, persoalan pembangunan dan infrastruktur di Ampuang perlu menjadi perhatian. Rumah sakit Pratama yang telah dibangun selama ini belum dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk membantu masyarakat berobat tidak perlu lagi harus ke Kota Kupang. Lebih jauh tegas Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Kabupaten Kupang Asten Bait berharap agar berbagai masukan tersebut yang telah diterima dengan baik oleh Wapres Republik Indonesia dengan atensi khusus agar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Kupang mencari solusi terbaik kepada masyarakat sembari menunggu jawaban dari pemerintah pusat terkait berbagai persoalan tersebut.
3: Ruas jalan Belu Malaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Dilaporkan Egi Araujo.
13: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Malaka maupun sebaliknya dari Malaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
14: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan kata, karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Malaka.
13: Nah, jadi harapannya?
14: Harapannya mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
13: Oh ya. Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Pancasila ND berlangsung khidmat. Pelaksanaan salat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan

0: di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang saya Sony bisa bersama Anda untuk kesempatan sore hari ini lagi di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Untuk sore hari ini pendengar, saya hadir kembali untuk temani Anda sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 17.33 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya sesaat lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kupang. Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua Kadin Rotendao sekaligus Ketua DPD PSI Rotendao, Simpson Paulin, membantu pemasangan meteran listrik bagi pelaku UMKM. Bantuan tersebut diberikan kepada warga yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, atas nama Yusuf Palo. Bantuan meteran listrik ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil di Kabupaten Rotendao. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda, selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
3: Tiga tuan rumah Piala Dunia 2026 bukan cuma berbagi stadion, tapi juga membawa sejarah besar dalam dunia sepak bola. MX, Meksiko akan mencatat rekor luar biasa sebagai negara pertama dalam sejarah yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada FIFA setelah edisi 1970, 1986, dan sekarang 2026. Piala Dunia 1970 di Meksiko dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang masa. Saat itu dunia menyaksikan kehebatan legenda Brasil Pele yang membawa Brasil juara dengan permainan indah yang masih dibicarakan hingga sekarang. Turnamen itu juga menjadi Piala Dunia pertama yang disiarkan berwarna ke berbagai negara. Lalu pada tahun 1986, Meksiko kembali menjadi pusat perhatian dunia lewat aksi legendaris Diego Maradona di Stadion Azteca Maradona. Mencetak gol terkenal Hand of God dan juga Goal of the Century saat melawan Inggris. Yang lebih ikonik lagi, Stadion Azteca di Mexico City akan menjadi stadion pertama dalam sejarah yang dipakai di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Sementara itu Amerika Serikat membawa cerita yang berbeda. Saat menjadi tuan rumah tahun 1964, banyak orang meragukan apakah sepak bola bisa populer di negeri yang didominasi American football dan basket. Tapi ternyata Piala Dunia 1994 justru menjadi turnamen dengan jumlah penonton terbanyak pada masanya. Kesuksesan itu akhirnya melahirkan liga profesional yang sekarang dikenal dunia, yaitu Major League Soccer atau MLS. Jadi Piala Dunia 1994 dianggap sebagai titik kebangkitan sepak bola modern di Amerika Serikat. Nah, untuk Kanada, tahun 2026 menjadi momen bersejarah karena ini adalah pertama kalinya mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meski baru pertama menjadi host turnamen Piala Dunia, Kanada sebenarnya punya perkembangan sepak bola yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka sukses menggelar Piala Dunia Wanita 2015 dan kini punya generasi emas baru yang membuat dunia mulai melirik sepak bola Kanada. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah perpaduan sejarah, budaya, dan perjalanan tiga negara yang punya cerita berbeda dalam dunia sepak bola.
2: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat menyoroti pentingnya teknologi dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah Indonesia. Menurutnya bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan dan juga ruang digital. Untuk itu, pengembangan teknologi LLM penting untuk mendukung penggunaan bahasa daerah secara luas. Di kesempatan itu dia juga meminta bahasa daerah harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya pelestarian bahasa tidak cukup melalui seremoni tahunan semata. Informasi dari rri.co.id, Wamendik Dasmen menyebutkan bahasa daerah harus masuk ekosistem kecerdasan buatan.

0: que está acá, ne pele monea a moneari. Era para la domina de era para la matema cámara. Hijito que tiene que tener dinero para esto poco. La mua a moari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Mendengar pelemahan rupiah semakin dalam selama dua hari libur panjang, hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 dolar, 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Jadi dari data Bloomberg pada pukul 14 tadi, rupiah di level 17.846 per dolar Amerika Serikat. Rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap ini menjadi terjadi karena meski di Indonesia pas liburan, tapi juga pasar luar negeri tetap bertransaksi. Informasi dari rri.co.id, libur panjang pelemahan rupiah makin dalam ke level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat.

Patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

pendengar, di pertengahan bulan Juni nanti silakan Anda bisa simak siaran bola melalui RRI ya. Jadi dihimbau kepada Anda secara khusus untuk teman-teman yang sensorik netra untuk dapat mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI Pro 1, RRI secara khusus Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 pada pertengahan bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2026.

0: Nah, supaya tetap terhubung, supaya tetap saling menjaga, begitu tali persaudaranya semakin kuat, begitu ya Kakak Freddy?
1: Iya.
0: Baik-baik. Apa pesan filosofis dari leluhur yang
2: Melkila Kalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026, dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TV dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal ke para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan tim pemantauan kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Tanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan, jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan dengan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang

0: didik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi di 28 Mei 2026. Malam hari ini pendengar Anda bisa simak renungan malam yang akan disampaikan penyuluh agama Katolik dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para pendengar RRI Kupang dimanapun Anda berada, bersua kembali dengan saya Adrianus Kontrius di ruang pendengaran ini untuk menutup hari yang penuh berkat ini bersama-sama. Di tengah keheningan malam dan setelah seharian kita melaksanakan segala tugas, karya dan rutinitas, ini adalah saat yang indah bagi kita untuk kembali mendengarkan sapaan Tuhan. Mari kita lepaskan sejenak segala kepenatan, kecemasan dan beban yang kita pikul sepanjang hari ini. Kita persiapkan batin dan pikiran kita dalam suasana teduh untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Biarlah sabda Tuhan malam ini menyegarkan jiwa kita, memberikan kedamaian dan menjadi terang yang menuntun kita menuju istirahat malam kita yang tenang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Pada hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang sederhana, memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Kuatkanlah kami dalam setiap tantangan hidup, agar kami tidak mudah menyerah, tetapi tetap percaya bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan demi kebaikan dan demi nama-Mu akan berbuah berkat dan kehidupan yang kekal. Semoga Roh Kudus-Mu membimbing seluruh permenungan ini sehingga dapat menjadi berkat bagi semua pendengar dan menumbuhkan iman, harapan, serta kasih dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai dengan 31. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, renungan saya pada malam hari ini, saya beri judul Kehilangan untuk Memperoleh. Dalam perikop ini, kita mendengarkan Petrus yang mewakili para murid berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Pertanyaan Petrus ini sekilas terdengar seperti ungkapan penyerahan diri yang total, namun di sisi lain ada nada manusiawi yang menuntut kepastian. Lalu apa yang akan kami dapatkan? Pertanyaan ini sangat wajar. Kita sebagai manusia seringkali menghitung untung rugi, bahkan dalam hal beriman dan melayani Tuhan. Tanggapan Yesus sungguh luar biasa dan menyejukkan hati. Dia tidak memarahi Petrus. Sebaliknya, Yesus memberikan sebuah janji dan jaminan yang melimpah. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu pada masa sekarang ini akan menerima kembali 100 kali lipat, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, 100 kali lipat dari Yesus ini tidak boleh kita artikan secara sempit atau materialistis semata. Tuhan tidak sedang berbicara tentang investasi finansial. Yesus menutup sabdanya dengan sebuah pembalikan nilai yang radikal.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di hadapan Tuhan, yang paling utama bukanlah siapa yang merasa paling berjasa, paling suci, atau paling lama melayani. Yesus paling utama adalah seberapa tulus hati kita dalam memberi dan berserah tanpa menuntut pamrih. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk membawa semangat itu ke level yang lebih tinggi, melayani dan berbagi karena kasih kita kepada Kristus dan Injilnya. Percayalah, Tuhan tidak pernah berutang kepada manusia. Setiap pengorbanan kecil yang kita lakukan dengan tulus untuk kebaikan sesama, sekecil apapun itu, selalu diperhitungkan olehnya. Kita mungkin kehilangan sedikit kenyamanan di dunia, tetapi kita memperoleh kelimpahan. Mari kita mohon rahmat Allah agar kita dimampukan untuk menjadi murid-murid Yesus yang murah hati, berani berkorban, dan setia sampai akhir. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk memiliki hati yang tulus seperti para murid-Mu. Mampukanlah kami untuk berani melepaskan keegoisan, kenyamanan, dan pamrih pribadi, agar kami dapat melayani Engkau dan sesama kami dengan sepenuh hati. Teguhkanlah iman kami, agar di tengah tantangan dan himpitan hidup sekalipun, kami tetap setia berjalan di jalan-Mu. Malam ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, dan para pendengar mimbar agama Katolik ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah istirahat malam kami, jagalah kami dan anugerahkanlah kiranya tubuh serta jiwa yang segar untuk esok hari, sehingga kami kembali memuliakan nama-Mu melalui karya kami. Semua doa dan permohonan ini kami unjukkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini, sepanjang, dan segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Kiranya kita semua, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar tim U20 Indonesia tergabung di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di China setelah hasil undian yang dirumuskan AFC di Kuala Lumpur hari Kamis hari ini. Di grup H, skuad Garuda Muda akan menghadapi tantangan dari juara bertahan Australia, lalu rival regional Malaysia dan juga Laos yang bertindak sebagai tuan rumah babak kualifikasi grup ini. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda pendengar, Timnas Indonesia tergabung di grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027.

pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

kambing atau juga daging sapi. Tapi tidak sedikit masyarakat khawatir kolesterol dan darah tinggi sesudah mengkonsumsi daging kambing. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebab kolesterol dan darah tinggi bukan dari daging, tapi bersumber dari bahan olahan seperti garam dan juga gula termasuk kecap manis. Kata Menteri Budi Gunadi, saya cuplik dari rri.co.id, pelaku utamanya sebenarnya santan kental yang dimasak berjam-jam dan juga jeroan seperti hati, paru, dan usus yang kadar kolesterolnya 3-5 kali lebih tinggi dari daging. Menteri Budi juga meluruskan informasi kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya. Menteri Budi membandingkan kandungan lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi ketimbang kambing. Kandungan lemak jenuh kambing hanya 0,8 gram, sedangkan sapi mencapai 3 gram, dan ini berarti lemak jenuh sapi 3 kali lipat lebih tinggi dari kambing. Informasi dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan.

Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pertamina Patraniaga tambah 9 juta tabung LPG 3 kg. Informasi dari Antara News, PT Pertamina Patraniaga menambah 9 juta tabung gas LPG 3 kg secara nasional. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah. Korporat Sekretaris PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun dalam keterangannya mengatakan bahwa penambahan fakultatif LPG 3 kg ini disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang yang diperkirakan mengalami peningkatan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi, seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya pendengar. Sampai di pukul 22:08 waktunya untuk Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Ada waktu untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu setiap hari Kamis malam. Ini ada kesempatan untuk Anda bisa dengar lagu-lagu Indonesia mulai dari 2010-an. Dan malam hari ini yang saya siapkan, lagu Indonesia Cinta, Jika Cinta Dia dari Geisha, Afgan dengan Cinta Dua Hati. Ada Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Ada Andin dengan Kasih Putih, Marcel Bahasa Kalbu, Adera Di Antara Kita. Kemudian Mike Mohede, Sampai Kapan, Rizky Febian, Penantian Berharga. 0380825444, 0380843152. Boleh juga di 0811-3820-9440. Saya mulai dengan penelpon pertama untuk malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Kasson.
3: Halo, kenapa? Selamat malam. Iya, bagaimana?
4: Suaranya sangat merdu sekali. Baru kedengaran suaranya.
3: Sama dengan yang menelpon juga suaranya sangat merdu sekali. Itu seperti kalau kita dengar itu kayak kita di atas gunung baru turun pelan-pelan jadi.
4: Aduh, turun pelan-pelan tuh karena takut licin jatuh terus.
3: Iyo, iyo. Jangan sampai ada kena kejar burung Yakob lagi, kita parah.
4: Burungnya tuh hilang.
3: Kakak Puja dari Bintuni, bagaimana Kakak Puja?
4: Aduh, kabar baik.
3: Iya, syukurlah.
4: Kak Sony apa kabar?
3: Kabar baik, ya. Kabar baik Kakak Puja.
4: Oh, kalau begitu.
3: Iya.
4: Jauh dekat kita tetap saling mendoakan, semoga kita selalu dilindungi sang Maha Pencipta.
3: Jauh dekat bayar 2.000.
4: Oh, 2000.
3: Iya.
4: Oh, JODK 2000. Aduh, saya ingat aja di rumah sakit. Dia bilang JODK 10.000.
3: 10.000 ini 2000 murah.
4: Ini 2000 lebih murah nih. Aduh, sedih kak. Oh, ketawa kak.
3: Ketawa sebenarnya karena murah. Oke, okay, kakak Puja.
4: Kak Sony, saya mau request lagu sediakan payung sebelum hujan.
3: Boleh, boleh. Ya, payungnya disediakan.
4: Lagu ini spesial buat Kak Sony yang lagi bertugas. Sukses selalu sampai di penghujung acara dan pulang hati-hati sampai di rumah.
3: Iya.
4: Oke, baik. Sama salam buat Opa Miller, Opa Botus.
3: Iya.
4: Buat kakak Diona, kakak Marcel, kakak Ferry, Pak Nasru, Bunda Ima, Bunda Natalia, buat Ayu Masohi, untuk aduh sama semuanya sudah kak.
3: Iya.
4: Banyak sih tapi saya lupa separuhnya kak. Lupa separuh nafas jiwaku. Oke lah kalau begitu.
3: Iya.
4: Untuk kakak Sony, terima kasih. Selamat malam.
3: Iya, terima kasih. Selamat malam. Dadah, bye-bye. Terima kasih untuk kakak Puja dari Bintuni yang sudah bergabung. Orang pertama malam hari ini, penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori luar lagi. Halo, Bang Sony.
3: Halo, Ibu Natalia. Bagaimana kabar?
5: Puji Tuhan, baik-baik sayang.
3: Iya, kayaknya luar biasa semangatnya nih. Bagaimana?
5: Harus semangat.
3: Harus semangat lah, iya.
5: Iya, kalau nggak semangat nggak bisa masuk, gabung.
3: Iya, Ibu Natalia. Kabar baik, sehat-sehat, Ibu Natalia. Iya. Malam ini lagu Indonesia ada Rizky Febian, Penantian Berharga, ada Mike Mohede, Sampai Kapan, Adra dengan Di Antara Kita, Marcel Bahasa Kalbu, ada Andin dengan Kasih Putih, Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, dan ada Afgan Cinta Dua Hati, juga Gisha dengan Jika Cinta Dia.
5: Mike Mohede
3: disiapkan, Ibu silakan, Bunda Natalia.
5: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Ima, selamat malam ya. Kakak Puja tadi ya, baru.
3: Iya, Kakak Puja tadi.
5: Kakak Puja, ada Mama Susan ya, Mama Glenn, Mama Jessie, Mama Betsy, Mak Marlin, Mama Del, ada juga Mama Mary, Mama Rian, Bung Paldes, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang, oh Pak Emi bersama Oma,
3: iya.
5: Pak Freddy bersama Ibu Utria, ada Kakak Diona juga, ada Kakak Cecilia, ada juga siapa lagi, Bang Sonia, Bunda Ima, ada Putra Tengah, buat pokoknya semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Sony tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah.
3: Iya.
5: Oke, makasih Bang Sony. Selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam. Salam, Ibu Natalia dari Tuli-Tuli. Terima kasih sudah gabung. Penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
6: Salam. Selamat malam Kak Sony yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, dan rajin berdoa.
3: Kalau yang terakhir kayaknya Sony terlalu.
6: Ya kalau Sony terlalu saya tidak lihat nak kakak. Salam.
3: Ya, salam Bapak Miller.
6: Iya. Saudara tiri nih.
3: Iya, tuh sangat jauh saudara tiri tapi tiri jauh.
6: Baik, ini dengan Miller Kause kakak di Jalan
3: Bapak
6: Salak,
3: Miller dari
6: Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang, kakak saya.
3: Baik, baik kabar Bapak Miller.
6: Ya, kabar saya selalu sehat dan tetap semangat di dalam segala hal. Begitupun doa dan harapan dari kami sekeluarga. Semoga Kak Sony tetap ganteng di dalam doa.
3: Terima kasih. Iya, silakan Bapak, Bapak Miller.
6: Afgan,
3: oke, okay. Cinta.
6: Daripada disiapkan. Kakak Bacle.
3: Iya betul, ini bagus sekali. Terima kasih Bapak Miller, luar biasa.
6: Baik, beta lanjut salam sudah kakak ya.
3: Silakan,
6: salam yang Bapak. Pertama ini, terima kasih Tuhan. Beta pun kakak Sony sehat. Tuhan memberkati kakak Sony berserta kru ya. Pulang
3: terima
6: hati-hati
3: kasih.
6: Di jalan. Damai dan cinta kasih Tuhan menyertai selalu.
3: Iya.
6: Baik, selanjut salam dan salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia
3: Sentosa yaitu... Damai.
6: Bapak Yahuda di Niko, selamat malam. Semoga sehat selalu. Yang berikut ada Kakak Puja di Bintuni, terima kasih. Kakak Ayu di Masohi, salam sehat selalu. Salam untuk semua keluarga di rumah ya, Kakak Ayu ya. Yang berikut lagi ada Kakak Ferry di Soe, Bapak Butus, selamat malam. Yang berikut lagi Nalado di Fonten, Ibu Utri dan Bang Fredik di Merauke,
3: iya.
6: Bung Papa di Tanjung Toda, semoga sehat selalu. Ito Ria di Jakarta, Kakak Kris Pati di Sumba, salam sehat selalu.
3: Iya.
6: Mama Jessie di Lelogama, dan yang terakhir untuk Kakak Dewi Besi, semoga lagi mempantau nagabung. Mungkin ini saja kakak.
3: Iya.
6: Yang lain bisa besok lagi. Semoga kakak sehat selalu. Itulah bagian dari kebahagiaan dari kami sekeluarga.
3: Iya.
6: Salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga. Salam.
3: Salam. Terima kasih Bapak Miller dari Oepura. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
7: Rindu, selamat malam Kak Sony.
3: Selamat malam Mama Jessie, betul kok?
7: Dev.
3: Iya, Mama Jessie. Ya. Kalau lewat Kapsali bisa, tidak. Kalau ke Lelogama tidak lewat Kapsali ya?
7: Iya dong.
3: Lewat mana?
7: Lewat Takari.
3: Takari.
7: Lewat jalan.
3: Pikir lewat gunung-gunung, lewat hutan, pada lewat jalan
7: gunung,
3: ya.
7: Gunung, batu-batu, tanah, lubang.
3: Iya. Kabar baik Mama Jessie.
7: Kolek-kolek kok.
3: Iya, oke. Mama Jessie mau menyanyi lagu apa?
7: Yo, nah lagu apa yang mau menyanyi?
3: Ini sambil menyanyi. Boleh pilih.
7: Aku mau tahu tadi udah mau nyanyi, jadi
3: langsung. Lagu apa yang mau dipilih malam hari ini Mama Jessie?
7: Dua cinta.
3: Dua hati.
7: Oh, iya. Dua cinta satu hati. Dan semua hati.
3: Iya.
7: Iya.
3: Oke. Okay.
7: Oke, buat Kak Sony dan siapa di studio?
3: Saya dengan Kak Rifan.
7: Iya, Kak Rifan, semangat selalu.
3: Iya.
7: Pulang hati-hati di jalan. Semoga hari esok dan seterusnya kita berjumpa dengan keadaan sehat walafiat.
3: Iya.
7: Salam pertama buat Bapak Miller yang barusan lewat. Ada Kak Puja, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Ibu Ria, ada Opa Emi, Opa Endang, Bapak Nidhi Mutis, Mama Gren,
3: iya.
7: Mama Madi,
3: Mama Madi, halo, suaranya hilang nih Mama Jessie dari Lelogama, terima kasih sudah bergabung. Masih adakah suaranya nih Mama Jessie, halo? Oh hilang suaranya. Oke, boleh dicoba lagi Mama Jessie. Suaranya sempat hilang nih. Terima kasih sudah bergabung. Ke penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
8: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya.
8: Halo Kak Sony.
3: Iya, halo.
8: Selamat malam.
3: Selamat malam Teo.
8: Iya Teo.
3: Iya. Teo. Kalau bilang Teo siapa, bilang apa? Teo.
8: Bukan bilang Teo siapa.
3: Teo siapa ya? Mama Anita dari Lelogama.
8: Dari Oteta.
3: Kira Mama su pindah pilih Lelogama. Bita mau kasih pindah Mama pilih Lelogama, maksudnya jadi. Mama Anita dari Oteta, silakan Mama.
8: Salam pertama buat aku Milet. Mama Jessie.
3: Iya.
8: Bapak Yahuda, Edinda, Kakak Diona, Opa Emi, Bapak Ermindo, Bapak I, Mama Vesti, Bang Andi, Bang Nasrun, Bang Freddy, Kakak Ayu, Kakak Cecilia, buat semua sih.
9: Iya.
8: Seri bisa Bung Joy di Molokena juga selamat malam.
9: Iya.
8: Buat semua lagi tentu suara manisnya Kak Tony.
9: Iya.
8: Selamat malam dan pulang sehat berdalam berita.
9: Iya, Mama Jessie nah, dingin sekali di sana. Mama Anita dingin sekali kak di sana kak.
8: Dingin
9: ke Sonde sekali ya, hanya dingin sah.
8: Dingin sah.
9: Oke, okay. Baik
8: lagu,
9: Mama.
8: Pak?
9: Iya, lagu apa?
8: Pilihnya ke Son.
9: Ada di antara kita bahasa kalbu atau penantian berharga.
8: Penantian berharga.
9: Penantian berharga. Oke, okay, Mama.
8: Halo.
9: Halo, Mama Anita. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ke penelpon berikutnya. Ruang Rindu. Selamat malam.
10: Selamat malam, orang di berbagai regi.
9: Selamat malam. Iya. Selamat malam, Pak Dasrun.
10: Ibu.
9: Gimana kabar baik?
10: Iya. Sama-sama kita bang.
9: Baik.
10: Sehat-sehat.
9: Iya. Gimana asam urat kolesterolnya belum naik kah, Pak Dasrun? Gara-gara daging kurban kemarin?
10: Kebetulan aku juga pembakan daging. Lalu ikan naga saja.
9: Oh iya, tapi tidak konsumsi daging ya?
10: Iya, enggak.
9: Cuma ikut berkurban juga. Selamat hari raya ya, walaupun sudah yeah. lewat ya, Pak Nasrun.
10: Lewat juga deh, bulan pasti bulan Mei.
9: Iya, melulus bulan Mei. Silakan Pak Nasrun.
10: Lagunya tadi itu apa? Cinta apa tadi itu?
9: Cinta apa? Cinta dua hati?
10: Nah itu.
9: Iya.
10: Cinta dua hati.
9: Iya. Jadi dua ya, hati itu saling cinta.
10: Iya. Iya. Apa? Ya, namanya dua. Kan tidak mungkin cuma satu orang yang bercinta.
9: Iya.
10: Oke deh. Ya, buat teman-teman ya, maksudnya saya bertugas. Saya selalu yang bersama keluarga rumah. Terus sudah mulai kerja. Ya, sudah pasti. Iya. Ada. Ada Emma Sohi,
9: Hati
10: sudah pelan-pelannya, terus semuanya ya di kota Kupang, walaupun dulu keluar kota Kupang, tempat kerja dan masing-masing. Terima kasih berat wali semuanya. Terima kasih, selamat malam.
9: Baik, terima kasih, selamat malam Pak Nasrun dari Parimo. Terima kasih sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
11: Malam Mama Jessie dari Weteta.
9: Oh, Mama Jessie dari Weteta. Sebab pindah-pindah kok. Boleh saling tukar tempat, boleh.
11: Tadi kan pindah, Mak.
9: Cuma Mama Anita ini agak stres soalnya jalannya sekarang dari Weteta pergi di sana agak jauh, jadi agak stres.
11: Iya, cuma Anita lagi di Mama Jessie di Weteta.
9: Silakan Mama Jessie.
11: Dingin menes seperti tulang.
9: Dingin sekali ya.
11: Aduh, dingin nih.
9: Iya. Oke. Okay.
11: Ini tidak angin, tapi dingin.
9: Tidak ada angin, tapi dingin. Memang sudah dekat-dekat musimnya kok.
11: Ya, iya, begitulah.
9: Oke, okay. Silakan Mama lanjut.
11: Salam lanjutnya buat Bung Nasrun yang barusan lewat tadi. Ada Ma Wilda, Mama Adi, Mak Susan Marian, Sadiona, ada Bunda Seribu Nama, Bunda apa itu? Pokoknya Bunda Seribu Nama.
9: Iya.
11: Ibu Dinda dan semua saja. Oh ya, Papa Botus Kak Ferry dan semua yang lagi pantau ucapan selamat malam, salam sehat buat semua.
9: Iya.
11: Kak Soni dengan Kak Ferry.
9: Kak Rifan. Iya.
11: Kak Rifan sama terlalu kurang hati-hati di sekolah.
9: Ganti orang pun nama hati-hati yo.
11: Hanya satu sama dengan Kak Soni. Terima kasih.
9: Tadi kak salah orang, sekarang ganti orang nama. Terima kasih selalu Mama Jessie. Penelpon berikutnya malam ini Ruang Rindu, selamat malam. Terputus, boleh dicoba. Kita ke lagu dulu, nanti yang mau bergabung boleh sesudah lagu berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan itu dua lagu yang tadi sudah dipilih saya hadirkan. Nanti lagu berikutnya ada Afgan dengan Cinta Dua Hati, lalu ada Rizky Febian dengan Penantian Berharga. Selamat malam untuk yang baru bergabung dengan Pro 1. Waktunya untuk dengar lagu Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih dan waktu kita masih cukup sampai pukul 23 ya. 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau boleh di line telepon di WhatsApp di 0811-3820-9440. Iya, 9440 ya. Dan lagu yang baru saja Anda simak itu Mike Mohede dengan Sampai Kapan. Ya, Mike Mohede ini pemenang pertama dari salah satu ajang pencarian bakat, yaitu Indonesian Idol 2, dan mengikuti audisi di Jakarta. Perjalanannya kemudian terus berlanjut sampai ke babak final. Dan dia sebenarnya penyanyi dari sepupu dari penyanyi Frans Mohede ya. Tapi dia meninggal di Rumah Sakit Premier di Bintaro, Tangerang Selatan di 31 Juli 2016. Padahal kelahiran 83 ya. Dan lagunya sudah saya hadirkan dengan Sampai Kapan. Yang ada di jalan, yang sementara mobile link, selamat malam. Mungkin di jalan karena saat ini baru menuju ke satu tempat setelah dua hari persis liburan ya. Dan besok Jumat kebetulan ada yang juga bekerja dari rumah ya. Dan akhirnya memilih untuk liburan sampai di tanggal 30, karena tanggal 1 juga masih libur ya. Jadi 28, 27, 28, 29, 30, dan 31 juga tanggal 1 masih libur. Masuknya nanti hari Selasa. Lumayan panjang nih liburnya. Nanti tanggal 16 masih ada libur lagi. Ya, tapi untuk Anda yang masih mau gabung boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Saya lanjut ke lagunya, ada Afgan dengan Cinta Dua Hati.

Melki Lakaliana, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

Di Ruang Rindu untuk malam ini lagu dari Geisha dengan Jika Cinta Dia yang populer di 2010-an ya. Sebenarnya startnya 2009 ya. Dan merupakan single andalan dari album studio pertama ya dengan judul Anugerah Terindah. Ya, selamat malam untuk yang masih terus dengar Perus 1 kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang bisa dipilih berikutnya ada Andin dengan Kasih Putih, atau yang bisa didengar berikutnya ada Andin dengan Kasih Putih untuk yang masih mau bergabung, atau Marcel dengan Bahasa Kalbu, dan ada di antara kita ya yang masih mau dengar lagunya. Iya, selamat malam untuk Anda, dan saatnya untuk Anda dengar yang agak sedikit up ini malam hari ya. Malam hari ini ya, ada di antara kita.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, ke mana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan menyimak Ruang Rindu untuk malam hari ini 28 Mei 2026. Tetap dengar Prus 1 kanal informasi-informasi lain masih bisa Anda simak sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Jangan pergi dari diriku. Tak sanggup harus hidup tanpamu.

Perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada beberapa orang yang setelah mengkonsumsi semangka mengalami keluhan. Keluhannya adalah biasanya sakit di kepala ya. Nah, bagi mereka yang kepalanya pusing setelah mengkonsumsi semangka, ini sebenarnya buah semangka bisa menghindarkan tubuh dari dehidrasi ya. Tapi ternyata konsumsi semangka secara berlebihan bisa menurunkan tekanan darah sehingga kita akan merasa pusing. Karena semangka punya kandungan asam amino yang disebut dengan tiramin yang dapat memicu sakit kepala. Tapi beberapa masalah medis tentu juga dapat membuat tekanan darah menurun setelah makan semangka. Dan kenapa kepala pusing setelah makan semangka? Rasa pusing ini ternyata dapat disebabkan oleh kandungan semangka itu sendiri atau karena masalah medis ya. Kandungan semangka itu ada asam aminonya ya, yang dapat memicu terjadinya sakit kepala. Tapi juga ada alergi semangka yang adalah masalah medis yang langka. Tapi kondisi medis yang dapat menyebabkan beberapa reaksi alergi seperti batuk yang tidak kunjung hilang, bentol-bentol, gatal di lidah atau tenggorokan, kram dan nyeri perut, dan mual juga muntah. Ketika alergi yang dialami cukup serius, gejala alergi yang dialami juga akan semakin parah, termasuk merasa sangat pusing.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Eh, Pak RT. Iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Pendengar, pola makan untuk menjaga kesehatan saluran cerna menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan oleh penderita radang usus kronis. Dan radang usus kronis ini adalah peradangan kronis pada saluran cerna yang bisa menyebabkan diare berkepanjangan. Karena berkaitan dengan sistem pencernaan, makanan dinilai punya pengaruh terhadap kondisi pasien. Menurut Profesor Murdani, yang adalah ahli hepatologi, menyebutkan makanan memang menjadi salah satu faktor yang didukung untuk berpengaruh munculnya peradangan usus ya, kambuh kembali. Tapi penelitian mengenai hubungannya masih terus berkembang. Dan meski demikian, ada beberapa jenis makanan yang sementara ini diketahui yang kurang baik bagi kesehatan usus, terutama penderita penyakit usus. Makanan tinggi gula dinilai bisa berpengaruh terhadap keseimbangan bakteri yang baik di usus. Sementara bahan tambahan yang banyak ditemukan pada makanan olahan diduga dapat memperburuk peradangan pada saluran cerna.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Banyak orang gagal dalam hidup karena tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison. Dan kamu akan melewati kegagalan untuk menuju kesuksesan. Mikey Rooney.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Gopang FM 94,4 MHz. RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

9 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz

Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz kembali menemani Bapak-Mama di hari Jumat 29 Mei 2020. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menanggap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali perdeka tetap perdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Calvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari. Dan di saat ini kami akan menghadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan awali dengan menghadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Islam. Akan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Ada juga wawancara Kupang Pagi dihadirkan untuk Anda di pukul 7 lebih 30 menit, dan Dialog Kupang Menyapa di pukul 9 mengakhiri rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Untuk Kupang Siang sesi pertama, kami juga akan hadirkan untuk Anda Halo RRI. Ya, selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mutiara Pagi, Pro 1, RRI Kupang.
2: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi untuk hari ini, ya, mengawali hari kita akan sama-sama di Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini bicara tentang silaturahmi itu indah. Oke, akan dihadirkan untuk Anda bersama dengan Ustazah Siti Hamalna SHI, ya, dan pembicaranya Ustazah Siti Hamalna SHI, dan juga nanti kita menanti, ya, moderatornya Ustazah Lindawati Pamo SSC. Saya menyapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi, silaturahmi itu indah.
3: Betul sekali.
2: Ya. Baik, saya langsung memberikan kesempatan kepada Ustazah untuk kita ada sama-sama di Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah menjadi junjungan kita insyaallah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Pro 1 Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang silaturahmi itu indah. Kenapa saya mengambil tema silaturahmi itu indah? Hari ini adalah hari Jumat, hari ketiga Idul Adha. Jadi Idul Adha itu tidak kalah pentingnya dengan Idul Fitri, ya, yang begitu ramai. Sehingga Idul Adha pun kita akan tetap menjalin yang namanya silaturahmi. Karena namanya manusia, manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan keluarga, kita membutuhkan tetangga, sahabat, dan masyarakat. Karena itu Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Di dalam bahasa Arabnya, hablum minannas. Ketika kita bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, maka pasti hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, kita pasti insya Allah akan baik. Silaturahmi bukan hanya datang berkunjung ke rumah saudara, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan hati, ya, saling menyapa, saling mendoakan, saling memaafkan, dan saling membantu dalam kebaikan. Di sini ada beberapa. Kita tidak perlu datang ke rumah saudara pun itu bisa dikatakan dengan silaturahmi. Saat ini sudah ada handphone yang bisa mempertemukan kita dengan saudara. Bahkan kita satu RT pun kadang kita tidak ada waktu untuk berjumpa. Maka di hari momen Idul Adha ini, mari kita menjalin silaturahmi yang luar biasa, boleh dengan melakukan handphone, dengan VC atau apapun itu, ya. Sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahmi. Hadis ini menunjukkan bahwa silaturahmi membawa banyak keberkahan. Ada beberapa yang diindahkan dalam kebersamaan. Nah, tentunya kalau kita menjalin silaturahmi bukan hanya lewat datang ke rumah, tetapi lewat HP pun kita bisa saling mendoakan, pun tidak perlu datang ke rumahnya. Tetapi sekarang ini kita bisa mendoakan lewat di tempat yang lain. Momen Idul Adha ini sangat luar biasa. Ya, momen Idul Adha ini ada dua peristiwa yang luar biasa. Peristiwa pertama adalah jemaah haji kita sedang ada di Tanah Suci menjalankan ibadah ritualnya. Dan di Tanah Suci itu akan dikabulkan semua doa yang dipanjatkan. Nah, kita yang ada di tanah air saat ini jangan mau ketinggalan. Ya. Jangan mau ketinggalan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama yang harus kita tingkatkan di Idul Adha ini adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah Allah menginginkan kita agar memperbanyak sholat sunnah. Ya. Memperbanyak sholat sunnah di bulan Zulhijjah. Idul Adha berada di bulan Zulhijjah. Sehingga sholat sunnah kita itu diperbanyak kata Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan rumah di surga, istana di surga. Masya Allah ya, luar biasa janji Allah ketika kita bisa melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. 12 rakaat yang mana saja Ustazah? Yang pertama, barusan kita selesai sholat subuh. Sholat subuh itu ada sholat sunnahnya sebelum sholat subuh yang luar biasa keutamaannya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh, Allah akan berikan dunia dan seisinya. Maka di dalam sholat subuh itu ada silaturahmi yang kuat, ada silaturahmi yang indah. Bisa sholat sunnah, bisa sholat jamaah di masjid, bisa sholat bersama keluarga. Dan itu silaturahmi yang paling istimewa kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama keluarga. Tadi Umi sudah sampaikan bahwa silaturahmi itu bisa dilakukan dengan keluarga yang ada di dalam rumah, ya, dengan tetangga dan dengan masyarakat. Maka disitulah terjalin silaturahmi yang sangat indah ketika kita bisa melaksanakan sholat bersama-sama. Tentunya dengan selesai melaksanakan sholat pasti kita akan zikir. Apa kata Allah di dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka mengawali pagi kita untuk mengawali silaturahmi dengan tetangga, dengan masyarakat, yang pertama kita lakukan adalah menenangkan hati kita dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu diulang-ulang, ya. Sehingga apa yang akan kita lakukan, hati kita akan menjadi tenang. Silaturahmi terjalin dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, dengan masyarakat. Maka hati kita pun akan menjadi tenang. Pikiran kita pun juga akan menjadi tenang. Masya Allah ya, di pagi hari yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, ketika kita bisa menjalin silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan masyarakat. Ada beberapa keindahan dalam bersilaturahmi. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, silaturahmi membawa keberkahan rezeki. Seperti yang disampaikan tadi, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi kalau ada di antara kita yang belum bersilaturahmi setelah Lebaran Idul Adha ini, belum bertemu dengan orang tua, belum bersilaturahmi dengan saudara, belum bersilaturahmi dengan tetangga, ya, karena ada kerenggangan mungkin dengan saudara, dengan orang tua, bahkan dengan tetangga, maka masih ada waktu untuk menjalin silaturahmi di momen Idul Adha ini. Jangan pernah kita memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga, dengan tetangga, bahkan dengan masyarakat sekalipun. Karena dengan silaturahmi, Allah akan memberikan keberkahan rezeki. Banyak orang yang mencari rezeki dengan bekerja keras, tetapi lupa bahwa keberkahan rizki juga datang dari hubungan yang baik dengan sesama. Kita jangan pernah melupakan, ya. Hubungan baik dengan sesama itu luar biasa. Sesama itu dengan siapa aja, Ustazah? Ya. Yang pertama dengan sesama saudara. Dengan sesama keluarga yang ada di dalam rumah, ya. Dengan sesama saudara, dengan orang tua, dengan sahabat, bahkan dengan tetangga yang tidak seagama pun itu harus dijalin dengan silaturahmi. Karena dengan sesama, ya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang rezeki kita datang melalui saudara. Saudara kadang menelpon atau memberitahu bahwa di sana ada sesuatu yang menunggu. Seperti Ustazah, ya, di sana ada majelis taklim yang menunggu, boleh isi? Itu adalah rezeki. Sahabat, mungkin sahabat menyampaikan bahwa di sana ada orang yang membutuhkan doa atau ada orang yang membutuhkan pencerahan ilmu sedikit, maka itu adalah rezeki buat kita jalani. Dan tentunya ketika orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang yang kita temani dalam kebaikan, maka itulah orang yang menjaga silaturahmi. Hatinya lapang, hidupnya menjadi tenang. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita menjaga silaturahmi, hidup kita pasti akan menjadi tenang. Coba dibayangkan ya, kalau kita ke rumah saudara, yang pertama kita pasti katakan, apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan ketika kita katakan alhamdulillah sehat, maka sehat itu akan menjalar ke seluruh anggota tubuh kita. Jangan main-main, ya. Ketika saudara kita mengatakan alhamdulillah sehat dan kita pun mengatakan sehat, maka indahnya silaturahmi itu di sana. Karena kita ditanya apa kabarnya, sehat, alhamdulillah. Maka semua kata sehat itu akan menjalar ke seluruh tubuh dari kepala hingga kaki. Masya Allah, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Yang kedua, silaturahmi menghapus permusuhan. Nah, rupanya silaturahmi itu juga bisa menghapus kesalahpahaman. Tidak sedikit keluarga yang renggang karena masalah warisan misalnya. Ya, tidak sedikit di antara kita yang mempermasalahkan warisan dari orang tua. Orang tua kita meninggalkan harta sedikit, tetapi kita bersaudara itu renggang persaudaraan. Kenapa? Karena kesalahpahaman sering terjadi ketika ada harta yang ditinggalkan orang tua. Kita tidak pernah merasa bahwa orang tua itu memberikan harta yang ada itu disyukuri. Mari kita bicarakan baik-baik, ya, bicarakan baik-baik, jangan ada perselisihan di antara saudara hanya karena persoalan harta warisan. Karena orang tua itu tidak ingin anaknya berselisih paham gara-gara harta yang ditinggalkan. Jadi banyak di antara kita terkadang mengatakan, nah kalau begitu Ustazah saya tidak usah banyak harta. Sudahlah, lebih baik ini apa adanya. Padahal sebenarnya harta yang banyak dan berkah itu luar biasa manfaatnya. Bisa untuk menolong orang lain, menolong sesama, dan anak-anak di belakang itu bisa memanfaatkan dengan menjadikan amal jariah. Nah, jadi silaturahmi itu ternyata Masya Allah ya luar biasa. Dengan kita mendatangi saudara yang sempat renggang karena harta warisan, terus kita bersilaturahmi, bertemu di salah satu rumah atau di rumah saudara yang tadinya tuh hatinya keras seperti batu. Kadang ya ada persaudaraan itu yang tidak mau saling sapa karena perbedaan pendapat atau karena kesalahpahaman karena harta warisan. Maka jangan biarkan gengsi memutuskan hubungan silaturahmi. Ingat, jadikan status ini. Jangan biarkan gengsi memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga. Lebih mulia orang yang mau meminta maaf dan memulai kembali hubungan baik daripada orang yang mementingkan egonya tanpa meminta maaf. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Nah, para pendengar RRI Kota Kupang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada saudara kita yang salah paham. Nah, ini silaturahmi ya. Ketika ada di antara saudara kita salah paham karena kekurangan pendapat atau kesalahpahaman harta warisan atau perbedaan pendapat, maka kita sebagai saudara yang lain mendamaikan, kata Allah. Jangan ikut nimrung untuk cuma benci, karena kebencian itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting tuh yang namanya silaturahmi. Datangi rumahnya, momen Idul Adha ini, ayo. Masih ada waktu untuk bisa bersilaturahmi. Mungkin lebaran Idul Fitri kita renggang karena ada kesalahpahaman pendapat. Nah, kali ini nih kita berada di Idul Adha, ya. Kita harus memotong kesombongan kita. Bukan hanya memotong hewan kurban ya, tetapi juga harus memotong kesombongan kita, harus memotong egois yang ada di dalam diri kita. Dipotong itu egoisme. Ya. Insya Allah, ketika kita bisa memotong egois yang ada di dalam diri kita, kita akan menerima keadaan saudara kita yang tidak menyukai. Tidak sedikit orang bersaudara salah paham gara-gara harta. Maka satu pesan ustazah untuk semua para orang tua yang memiliki harta, sebelum dipanggil oleh Allah, sebelum dipanggil oleh Allah, bagilah itu harta kepada semua anaknya agar tidak menjadi kesalahpahaman. Walaupun itu sedikit ustazah, iya. Walaupun hanya satu rumah, iya. Dibicarakan baik-baik dengan anak-anaknya, dikumpulkan di satu tempat. Kayak seperti ini sekarang kita lagi ada momen Idul Adha. Dikumpulkan, makan ketupat dengan opor ayam, makan buras dengan opor ayam. Disampaikan, orang tua mulai berbicara. Nah, ada yang mama ingin sampaikan dengan papa. Mudah-mudahan kali ini menjadi momen yang luar biasa untuk kita sekeluarga. Apa itu, Pak? Nah, mungkin umur mama dengan papa tidak tahu kapan diambil oleh Allah, ya. Ini rumah adalah rumah kalian semuanya. Kalau ada 3 bersaudara, ada 4 bersaudara, maka disampaikan, rumah ini semuanya milik kalian. Papa dengan mama berharap agar kalian kelak di ketika mama dan papa sudah dipanggil Allah, kalian jangan berkelahi gara-gara harta warisan. Nah, ini nih. Jadi baik-baik apakah kalian mau dibagikan sekarang atau nanti? Jadi ada pembicaraan antara anak-anak dengan orang tua, sehingga silaturahmi mereka itu tetap terjaga walaupun orang tuanya telah tiada. Karena kebanyakan di antara kita, ketika orang tua telah tiada, saudara yang satu sudah mulai mengusik. Yang tinggal di rumah orang tua itu sudah mulai diusik. Ini rumah adalah rumah kita bersama ya, Dek. Ini yang kadang mesti harus kita bicarakan sebelum kejadian. Maka untuk para orang tua ini penting. Semoga harta yang ditinggalkan menjadi keberkahan.

pernahkah kita merasakan kebahagiaan itu? Di momen Idul Adha ini, kita duduk bersama dalam satu rumah sambil menikmati makanan yang disiapkan saudara. Kita sambil bercerita, berbagi cerita yang wow, Masya Allah ya, luar biasa. Sambil membahas prestasi anak-anak mungkin. Atau ibadah yang kita lakukan mungkin setiap harinya ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bercerita di satu tempat. Maka itulah salah satu nikmatnya silaturahmi. Kalau kita pernah bercanda bersama saudara, kalau kita tidak bertemu di dalam satu rumah, paling tidak kita bertemu di handphone, bisa video call ya, bersama bercanda sambil membahas tentang makanan yang ada di depan kita masing-masing. Dek, saya hari ini masaknya ketupat dengan opor. Kakak yang di satu mengatakan bahwa, dek, saya masaknya ini hari buras dengan ayam bumbu atau yang lain. Itu indah, dan itulah namanya keindahan silaturahmi. Hati kita menjadi tenang ya, rasa kebahagiaannya kita bertambah, dan rasa kesepian kita itu sangat berkurang, dan tentunya hidup kita terasa lebih indah. Maka silaturahmi itu sangatlah indah kalau kita jalin dengan saudara, tetangga, bahkan dengan masyarakat. Itu luar biasa, Masya Allah ya. Silaturahmi yang keempat. Memutuskan silaturahmi adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah ulang. Memutuskan silaturahmi adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis ini menjadi pengantar baru bagi kita agar jangan mudah memutuskan hubungan hanya karena sakit hati atau ego. Nah, ini nih yang kita harus bahas. Luar biasa ya. Jadi silaturahmi itu memotong ego kita, memotong sakit hati kita yang mungkin beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saudara kita ada sempat mengatakan kata-kata yang tidak nyaman, terus kita sakit hati. Sakit hati, ya Allah, saudara saya kok bisa ya dia sampaikan bahwa saya itu tuh tidak becus dalam mengurus rumah tangga, contoh. Bahwa saya itu tuh boros dalam menggunakan keuangan suami, contoh. Itu ya. Terus kita pun sakit hati. Di momen Idul Adha ini, jalin silaturahmi itu, potong itu rasa sakit hati dan ego. Datang silaturahmi dengan saudara yang sempat renggang. Walaupun dia mengatakan bahwa, kamu itu tuh tidak baik ya. Sudahlah kak, mohon maaf ya. Mohon maaf, rupanya saya keliru. Ya. Kalau menurut kakak itu tidak baik, saya minta maaf ya kak. Dan itu tuh, ya Allah, luar biasa ya teman-teman semuanya, luar biasa. Kata hanya kata maaf yang keluar dari mulut ini, tapi ternyata membuat hati kita menjadi tenang, pikiran juga kita menjadi tenang. Dan itulah indahnya silaturahmi di momen Idul Adha saat ini. Luar biasa, hati kita akan menjadi tenang, bahagia, dan egoisme kita tadi itu tuh dipotong karena kita mau memaafkan. Para pendengar RRI Pro 1 Kupang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang berbahagia di pagi hari ini, di zaman sekarang itu bersilaturahmi itu semakin mudah. Jika jauh, kita bisa menelpon, kita bisa mengirim pesan lewat WA, atau sekedar menanyakan kabar. Jangan menunggu momen Idul Adha seperti ini baru kita menyambung silaturahmi ya. Tetapi di momen ini juga paling indah kalau kita bisa menyambung tali silaturahmi yang sempat renggang. Nah, mari kita memulai dari hal yang paling kecil ya. Menyapa saudara-saudara kita dengan senyuman ya. Menyapa tetangga kita dengan senyuman. Senyuman itu tuh sedekah yang paling indah kata Allah. Dan dengan senyuman di pagi hari itu, urat-urat kita yang sempat terputus semalam ya, yang sempat terputus karena

0: Ketika kita emosi atau marah, itu dengan senyuman, urat-urat kita tadi yang putus tersambung kembali. Masya Allah ya, luar biasa nikmatnya, barakallah. Yang kedua, hal yang kecil yang harus kita lakukan adalah mengunjungi orang tua dan keluarga. Nah, ketika silaturahmi ini terjalin, mengunjungi orang tua kita, mungkin ada yang lagi orang tua kita lagi kurang enak badan, lagi sakit mungkin, ya apapun itu sakitnya, paling sakit pilek mungkin. Kita datang dengan membawa sebatang apa ya, sebungkus roti atau biskuit atau apapun kesukaan papa dengan mama, ataupun dengan keluarga yang lain bawa permen atau bawa biskuit. Itu tuh luar biasa membuat hatinya menjadi tenang dan bahagia. Jadi kedatangan kita itu salah satu menjalin silaturahmi yang Masya Allah luar biasa. Dan hal yang kecil yang kita bisa lakukan yang selanjutnya adalah memaafkan kesalahan saudara. Ya, memaafkan kesalahan anak, kesalahan tetangga jika itu ada. Yang paling luar biasa itu adalah saudara ya. Yang sering kita berselisih paham itu adalah saudara. Memaafkan. Di momen Idul Adha, ketika keluar kata maaf, assalamualaikum kak, saya dan keluarga kecil memohon maaf atas kesalahan, atas kehilafan yang mungkin pernah saya lakukan selama ini. Maka kakak pun atau saudara pun membalas, iya dek, saya sudah maafkan sebelum meminta maaf. Masya Allah. Dan ketika kata maaf itu keluar dari mulut ini, itu adalah salah satu silaturahmi yang paling indah kata Allah. Dan yang kelima adalah membantu sesama yang sedang kesusahan. Jika ada tetangga kita yang sedang kesusahan, mungkin mau Idul Adha nih, tetapi tidak ada berasnya yang mau dibuat ketupat, tidak ada makanan yang untuk dipakai untuk Lebaran, bahkan tidak ada mukena untuk dipakai sholat Id. Ya. Maka kita sesama tetangga atau saudara wajib memberikan apa yang kurang kalau kita punya. Kalau kita tidak punya, bagaimana caranya ustazah? Coba minta tolong saudara-saudara yang lain. Jadi itu solusi yang luar biasa yang bisa kita memberikan manfaat kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara, ya. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan kebencian dan permusuhan. Nah, itu hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menjalin tali silaturahmi di antara saudara kita. Jadi, ketika kita mau membuat silaturahmi itu baik dengan saudara, dengan tetangga, maka kita tidak boleh menyebarkan kebencian. Apa itu kebencian atau saling permusuhan? Ketika ada yang kita tidak sukai dari tetangga, atau ada yang kita tidak sukai dari saudara, itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Itu namanya menyebarkan. Jangan menyebarkan kebencian kepada orang lain yang dilakukan oleh saudara kita atau yang dilakukan oleh keluarga kita. Sehingga apa? Sehingga terjalin silaturahmi itu Masya Allah luar biasa ya. Dengan silaturahmi, kita akan hidupnya tetap adem, tetap nyaman. Maka ingatlah, hidup ini terlalu singkat. Jadi janganlah hidup di atas permusuhan. Hiduplah di atas ketenangan. Hiduplah di atas kebahagiaan. Ya. Hidup ini dinikmati, dijalani, dan disyukuri. Kalau kita nikmati hidup ini apa yang diberikan oleh Allah, maka pasti hati kita akan terasa bahagia. Hidup ini dijalani dengan rasa syukur. Apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah, maka jika kita nikmati, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Wow, Masya Allah ya. Jadi silaturahmi itu tuh luar biasa, bisa memanjangkan umur kita. Insya Allah yang rajin bersilaturahmi ke saudaranya, ke orang tuanya, akan dilapangkan rezekinya pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka luap, tempat kerja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan sebelum membuka pekerjaan kita dengan bersilaturahmi dulu dengan tetangga, keluarga, itu akan dilapangkan rizki kita, kata Allah. Akan dipanjangkan umur kita, kata Allah. Dan manusia saat ini pasti semua ingin, pasal 2 ini pasti kita menginginkan, ya. Kita ingin panjang umur dan kita juga ingin dimudahkan rizki. Karena dengan rizki, insya Allah hidup kita akan bahagia, kebutuhan sehari-hari kita akan terpenuhi, anak-anak kita bisa dibiayai dengan kehidupan, ya. Dan justru dengan adanya rizki, maka kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa berbagi dengan yang lain, dan dengan kita bisa berbagi, disitulah tingginya silaturahmi. Maka ingatlah, hidup ini sangat singkat, jangan sampai kita nodai dengan permusuhan dan kebencian. Sebagai penutup RRI Pro 1 Kupang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan hidup ini lebih indah dengan silaturahmi. Karena silaturahmi bukan hanya mempererat hubungan manusia, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita jadikan hidup ini lebih indah dengan silaturahmi. Karena silaturahmi bukan hanya mempererat hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pagi ini menjadi silaturahmi yang indah. Dan mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, satukanlah hati kami dalam kebaikan. Jauhkanlah kami dari permusuhan dan perpecahan. Jadikanlah hambamu yang gemar menyambung tali silaturahmi. Lapangkanlah rizki kami, panjangkanlah umur kami dalam keberkahan, serta kumpulkanlah keluarga kami dalam cinta dan kasih sayang. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah, semoga bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga RRI Kupang semakin jaya dan semakin jaya di udara. Dan saya akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Sapi satunya itu kami bekerja sama dengan peternak lokal. Selain juga membagikan dagingnya, ya, ini adalah bagian dari program sosial. Tapi juga kita meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi para peternak lokal.
2: Kaum perempuan itu rentan sekali, tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, baik tahap dunia kerja dan sebagainya.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Human Initiative sebar 200 sapi kurban di NTT, gandeng peternak lokal dan PDHI. Bootcamp UMKM Pariwisata 2026 hadir perkuat daya saing pariwisata dan UMKM NTT. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Lembaga Kemanusiaan Global Human Initiative tahun ini menyalurkan sekitar 200 sapi kurban di wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk di Kota Kupang. Public Relations Human Initiative Pusat Adi Lukman mengatakan program Sebar Kurban tidak hanya membantu masyarakat penerima manfaat, tapi juga memberdayakan peternak lokal. Human Initiative bekerja sama dengan peternak sapi di NTT dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha.
1: Sosial, tapi juga kita meningkatkan program pemberdayaan ekonomi bagi para peternak lokal. Artinya tidak hanya di Kupang saja, ya, tetapi juga di wilayah lain juga sama. Di NTT, di Sumatera, ya, di Sulawesi, Kalimantan, semuanya kami bekerja sama dengan para peternak lokal untuk meningkatkan atau mengangkat pertumbuhan ekonomi mereka di masa kurban.
3: Untuk memastikan kualitas hewan kurban, Human Initiative menggandeng Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI guna memastikan hewan sehat, layak konsumsi, dan sesuai syarat. Selain itu, tim quality control juga diterjunkan langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi sapi sebelum disalurkan kepada masyarakat. Human Initiative berharap program ini dapat membantu warga pelosok sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal di tengah kondisi ekonomi yang masih fluktuatif. Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban kepada Jemaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan ini diserahkan langsung Bupati Kupang, Yosef Lede, bersama jajaran pemerintah daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang menyerahkan bantuan sapi kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada Jamaah Masjid Nurul Jadid Bau-Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Kupang Yosef Lede bersama jajaran pemerintah daerah. Penyerahan bantuan sapi kurban berlangsung di halaman Masjid Nurul Jadid Bau-Bau dan disambut antusias oleh jamaah serta pengurus masjid. Ketua Yayasan Nurul Jadid Bau-Bau, Abdul Rahim Mampa, menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah yang terus hadir membantu masyarakat melalui bantuan hewan kurban setiap tahun. Abdul Rahim Mampa mengatakan, bantuan sapi kurban dari pemerintah Kabupaten Kupang menjadi bentuk perhatian dan dukungan bagi jemaah masjid.
5: Untuk kami di Masjid Nurul Jadid bukan kali pertama, jauh sebelum ini juga pemerintah telah memperhatikan kami jamaah tempat ini. Karena itu, sekali lagi, atas apa yang telah pemerintah berikan kepada kami di Masjid Nurul Jadid dari jauh hari kami ucapkan limpah terima kasih.
4: Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan, bantuan sapi kurban bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga upaya mempererat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kupang.
5: Berkurban itu adalah suatu keikhlasan dan kerelaan. Dengan keikhlasan dan kerelaan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi jemaah. Dan kita sangat berharap juga bahwa jemaah, Bapak Imam terus mendoakan pemerintah Kabupaten Kupang, terus melayani dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan jemaah.
4: Selain menyerahkan bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Kupang juga menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid lainnya di wilayah Kabupaten Kupang dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejatian TT menyembelih sebanyak 7 sapi, hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Berikut laporan Vence Sakarias.
6: Dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, sekaligus sebagai bentuk rasa syukur dan ketaatan dalam menjalankan syariat agama, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemotongan hewan kurban berlangsung Kamis 28 Mei 2026 di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur, Haryanto mengatakan, pada perayaan Idul Adha tahun ini, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyembelih sebanyak 7 ekor sapi. Hewan kurban tersebut merupakan wujud kontribusi dan partisipasi dari jajaran pimpinan serta jamaah di lingkungan Kejati Nusa Tenggara Timur. Nantinya dari hasil penyembelihan 7 ekor sapi tersebut, panitia kurban akan mengemas sekitar 300 kantong daging. Seluruh paket daging kurban ini kemudian akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
7: Poinnya adalah instruksi pimpinan bagaimana kita bisa saling berbagi antar sesama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Azrin bahwa kita memprioritaskan membagi daging kurban ini untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu.
8: Untuk mungkin kesehatan dari hewan kurbannya?
7: Ya, untuk standar kesehatan sejauh ini kondisinya sehat dan layak untuk dikonsumsi, kemudian untuk disembelih sudah memenuhi syarat-syarat, sehingga kami yakin bahwa kegiatan ini insya Allah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar.
6: Lebih jauh tegas Ketua Panitia dan Takmir Musola Al-Araf Kejati Nusa Tenggara Timur Haryanto, pelaksanaan ibadah kurban ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan ibadah keagamaan semata, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa semangat toleransi. Melalui kegiatan berbagi daging kurban ini, Kejati Nusa Tenggara Timur menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai aparat penegak hukum yang humanis dan dekat dengan masyarakat.
3: Pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur menyembelih 3 ekor sapi di Kota Kupang. Berikut laporan Ari Slake.
9: Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi NTT, Sufianto Minggele, menyampaikan penyembelihan hewan kurban tersebut diperuntukkan untuk PWNU NTT, Persatuan Guru NU NTT, dan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia NTT. Ia juga mengungkapkan penyembelihan hewan kurban pertama diberikan ke kaum yang membutuhkan, baik itu keluarga Muslim maupun non-Muslim, sementara 2 ekor lainnya disalurkan kepada kelompok NU.
10: Distribusi yang sudah dilakukan kita membagi dalam 2 hari, yaitu hari kemarin PW Pergunu sudah melakukan penyembelian 1 ekor sapi dan 2 ekornya di hari itu sudah didistribusikan untuk yang kemarin, berjumlah ada kurang lebih 40 kantong dengan besaran kiloannya itu 1,5 kilo dengan rincian daging dan tulang, itu dibagikan ke masyarakat yang kaum duafa yang berhak menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita lakukan penyembelihan 2 ekor yaitu untuk NU dan
9: Lebih lanjut, Sufianto Minggele berharap agar distribusi daging kurban yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kota Kupang. Ia juga menekankan agar ke depan lebih banyak orang yang memiliki empati terhadap kaum-kaum yang membutuhkan, baik itu umat Muslim maupun non-Muslim. Sufianto juga menegaskan kepada seluruh elemen masyarakat agar NTT yang menjadi nusa toleransi terus dijaga dan dirawat dalam semangat gotong royong dan solidaritas. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT menyelenggarakan Bootcamp UMKM Sektor Pariwisata 2026 pada 25 sampai 26 Mei 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT. Kegiatan ini mengusung tema Jelajah Floba Morata untuk membangun Nusantara sebagai upaya memperkuat kapasitas UMKM dan pelaku pariwisata agar semakin berdaya saing, adaptif, dan mampu memperluas akses pasar. Dalam sambutannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Rio Kasananda menyampaikan bahwa sektor pariwisata NTT masih memiliki ruang pengembangan yang besar, khususnya pada peningkatan kualitas produk dan layanan, kemampuan digital, akses pasar, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai industri pariwisata. Rio Kasananda menjelaskan penguatan kapasitas menjadi langkah penting agar UMKM NTT mampu naik kelas dan menjadi bagian utama dalam ekosistem pariwisata daerah. Hal ini termasuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris untuk melayani wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi NTT turut mengapresiasi sinergi antara Bank Indonesia, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, dan Asita NTT dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis ekonomi akar rumput. Pengembangan pariwisata NTT saat ini diarahkan pada penguatan desa wisata sebagai etalase budaya daerah dengan dukungan UMKM lokal sebagai penyedia produk dan layanan unggulan yang memberikan nilai tambah bagi wisatawan. Bootcamp diikuti oleh 30 UMKM yang terdiri dari pelaku UMKM desa wisata dan UMKM pendukung sektor pariwisata seperti kuliner, wastra, dan kriya. Materi pelatihan mencakup kebijakan pembangunan pariwisata NTT, pengembangan destinasi dan promosi, green tourism and hospitality, penyusunan business model canvas atau BMC, bahasa Inggris untuk pariwisata, serta akses pembiayaan UMKM. Melalui kegiatan ini, UMKM dan desa wisata diharapkan semakin siap menyambut wisatawan, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara, melalui cruise ship sekaligus memperkuat ekosistem pariwisata NTT yang inklusif, berdaya saing, dan berkualitas. Ketimpangan pendidikan perempuan dan laki-laki di Provinsi NTT dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sistem patrilineal yang mengakar kuat. Angka partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah masih tertinggal, terutama di wilayah pedesaan akibat beban pekerjaan rumah tangga dan tradisi yang memprioritaskan laki-laki untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Direktur PKBM Harapan Bangsa Kota Kupang, Petrus Alung kepada RRI di Kupang mengatakan, sistem patriarki dan nilai budaya di NTT menempatkan perempuan sering diposisikan mengurus rumah tangga. Akibatnya ada pandangan bahwa investasi biaya pendidikan lebih diutamakan kepada anak laki-laki yang dianggap sebagai kepala keluarga dibanding kaum perempuan.
2: Kaum perempuan itu rentan sekali tidak tuntas di dalam menyelesaikan pendidikan. Salah satu faktor pemicunya adalah budaya memberikan pembatasan bagi kaum perempuan untuk bisa tampil di baik di dunia politik, baik usaha, dunia kerja, dan sebagainya. Ada banyak sekali kaum-kaum perempuan yang terkendala mengakses pendidikan akibat daripada tekanan budaya. Sudahlah, kamu perempuan ini sebetulnya tidak sekolah besar-besar, tinggi-tinggi juga tidak masalah. Habis mau sekolah tinggi itu pasti kembali kepada ke dapur. Mau dapat jadi pejabat juga, pasti pulang kantor akan memposisikan seperti ibu rumah tangga.
3: Revitalisasi sekolah rakyat, peningkatan infrastruktur pendidikan, pemerataan guru, pemanfaatan teknologi, dan perluasan program Indonesia Pintar didukung alokasi anggaran khusus menjadi komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan wajib pelajar 13 tahun, sehingga rasio partisipasi antara anak laki-laki dan perempuan di tingkat SD hingga SMP hampir setara, di mana hampir semua anak-anak di Nusa Tenggara Timur mendapatkan akses ke pendidikan dasar. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Human Initiative sebar 200 sapi kurban di NTT gandeng peternak lokal dan PDHI. Bootcamp UMKM Pariwisata 2026 hadir perkuat daya saing pariwisata dan UMKM NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar. Untuk rangkaian Kupang Pagi, Adia Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda. Have a nice weekend. Yeah. Oke, okay, ini masih ada yang udah kembali kerja gitu ya. Ada yang masih liburan dan ada yang juga work from home. So, apapun aktivitas di hari Jumat ini ya, yeah, hopefully have fun dan semangat ya untuk menjalani aktivitas. Linda juga semangat ini untuk menghadirkan informasi-informasi terkini. Sebentar nanti di setengah 8 juga ada wawancara Kupang Pagi, dan nanti di akhir Kupang Pagi itu ada dialog Kupang Menyapa berkaitan dengan SPMB ya, seleksi penerimaan siswa baru ya, murid baru ya di wilayah Kota Kupang. Oke, akan dihadirkan untuk Anda mengakhiri rangkaian Kupang Pagi. Jadi saat ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda mewarnai aktivitas Anda, dan stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

300 triliun rupiah per tahun. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan, mulai dari tingginya tingkat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat, khususnya terhadap pendidikan dan pekerjaan akibat tingginya biaya mobilitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan di 20 kota utama, sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029. Pengembangan transportasi massal memerlukan perencanaan yang terintegrasi, dukungan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat agar mampu menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan efisien. Selengkapnya Anda bisa baca informasi ini di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, ini masih berkaitan dengan BBM, masih berkaitan dengan transportasi. Ini informasi yang Linda hadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan adanya akhir-akhir ini ya, adanya isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite yang kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Narasi yang beredar ini menyebutkan aturan pembatasan akan mulai berlaku pada awal Juni 2026 nanti. Jadi tidak sedikit ya, tidak sedikit warganet yang mempertanyakan kebenaran informasi ini, terutama ya terkait dengan kemungkinan pembatasan BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Ya, jadi yang menanggapi kabar yang beredar, PT Pertamina Patraniaga memastikan informasi tentang pembatasan Pertalite mulai 1 Juni 2026 itu tidak benar. Dan Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun ya mengatakan hingga saat ini belum ada rencana ataupun arahan resmi dari pemerintah dan regulator terkait dengan pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin. Ya, jadi informasi yang beredar tentang daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh beli Pertalite lagi mulai 1 Juni 2026 itu dipastikan tidak benar, karena sampai saat ini sekali lagi belum ada rencana, tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Ditegaskan bahwa pemerintah itu belum menyampaikan kebijakan pembatasan Pertalite untuk kendaraan tertentu berdasarkan kapasitas mesin ya. Jadi karena kan sebelumnya itu ya ada, bukan sebelumnya sih, tapi sekarang-sekarang ini ada kabar yang beredar terkait dengan mobil dengan mesin ya di atas 1400 cc. Itu dikatakan tidak bisa lagi nih beli BBM subsidi jenis Pertalite mulai 1 Juni 2026. Ini ramai sekali informasinya beredar di media sosial. Jadi ada juga informasi yang menampilkan sejumlah daftar mobil yang diklaim tidak lagi diperbolehkan menggunakan Pertalite begitu ya. Jadi ini narasi yang beredar ya, informasi-informasi yang beredar, dan tentu ini langsung ya menuai perhatian dan memancing beragam respon dari warganet. Jadi sekali lagi sebagai pengguna media sosial ya, terutama ya yang sering ya membaca informasi-informasi, lebih baik ya disarankan untuk dipastikan dulu kebenarannya begitu ya, supaya kita tidak langsung panik ya, kita tidak keburu panik untuk atau termakan informasi-informasi yang belum tentu benar ya. Jadi dipastikan untuk cari tahu dulu informasinya ke sumber yang tepat gitu ya. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa isu pembatasan pembelian Pertalite atau BBM bersubsidi yang ramai diperbincangkan di media sosial itu tidak benar.
1: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
2: Lagi panasin motor, Pak.
1: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
2: Biar mesinnya top chair, Pak.
1: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang pagi. Dan tadi di Mutiara Pagi sempat diinformasikan bahwa hari ini ya Idul Adha ketiga, begitu ya, hari ketiga. Jadi hari raya Idul Adha itu identik sekali dengan makanan ya, karena kan banyak daging kurban gitu ya. Jadi makanan dengan bahan dasar atau bahan baku daging kambing atau daging sapi. Ya, tapi tidak sedikit juga ya masyarakat yang khawatir. Ada yang khawatir, aduh ini kayaknya kalau konsumsi daging kambing atau daging sapi ini kolesterolnya naik, darah tinggi begitu ya setelah mengkonsumsi daging kambing ataupun daging sapi. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penyebab kolesterol dan darah tinggi itu bukan dari daging, tapi bersumber dari bahan olahan daging, ya seperti garam, gula, termasuk kecap manis. Oke, kecap manis juga ya dok, dokter, menteri ya. Dan pelaku utamanya adalah santan kental yang dimasak berjam-jam. Ya, seperti jeroan gitu ya, ada hati, paru, usus yang kadang-kadang kolesterolnya itu 3-5 kali lebih tinggi dari daging. Dan menurut Menteri Budi ya, menyampaikan bahwa informasi bahwa kambing penyebab kolesterol dan gangguan kesehatan lainnya, ya ini dibandingkan begitu ya, membandingkan kandungan lemak jenuh, ya lemak jenuh sapi ternyata lebih tinggi dibandingkan kambing. Jadi kandungan lemak jenuh kambing itu hanya 0,8 gram, sedangkan kalau di sapi itu mencapai 3 gram. Nah, ini berarti lemak jenuh sapi itu 3 kali lipat dibandingkan dengan lemak jenuh yang ada di daging kambing. Oke, ya jadi ini katakan bahwa ya meminta masyarakat ya mengkonsumsi daging kurban, tapi tetap harus tetap terkontrol ya, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Dan ia pun meminta bahwa masyarakat tidak takut mengkonsumsi daging kambing pada saat perayaan Idul Adha. Oke. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah cara masaknya, ya, porsi makannya, begitu ya. Jadi supaya semuanya itu tetap sehat, tetap terkontrol, tetap terkendali kolesterolnya, darah tingginya, begitu. Oke, ya. Supaya tetap semangat, begitu ya, tetap bahagia di hari raya Idul Adha ini. Oke, kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu. Saya Yusri Darto, Kepala RI Kupang, bersama keluarga besar RI Kupang mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat berkurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan bagi kita semua. Mari kita sucikan hati, perkuat kepedulian, tebarkan kebaikan untuk sesama. Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Iya, pendengar, kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi dengan informasi-informasi terkini. Ini beberapa menit ke depan ya, nanti di 7:30 ada wawancara Kupang Pagi yang dihadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan jelang peringatan Hari Lahir Pancasila di 1 Juni mendatang. Pendengar, ini informasinya dari bpip.go.id. Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, ini yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menilai ancaman terhadap persatuan bangsa kini hadir semakin dekat melalui media sosial, hoax, disinformasi, hingga perang narasi di ruang digital. Dan pesan ini mengemuka di Forum Komunikasi Publik BPIP tahun 2026 dengan tema Strategi Bangun Narasi Kuatkan Reputasi Negeri. Jadi Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan semangat Pancasila sebagai pemersatu bangsa saat ini diuji bukan hanya perbedaan politik atau identitas, tapi juga dari cara masyarakat berinteraksi di ruang digital. Dan dikatakan bahwa tema Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi peringatan bahwa atau pengingat bahwa menjaga persatuan bangsa tidak cukup hanya dengan slogan, tapi harus diwujudkan dari perilaku hidup sehari-hari termasuk saat bermedia sosial.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Iya, pendengar, hari lahir Pancasila kembali diperingati pada 1 Juni mendatang. Ya, di 1 Juni ini pemerintah dan berbagai instansi akan melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari lahir Pancasila sebagai bagian dari peringatan nasional. Dan untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara seragam dan tertib, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menerbitkan surat edaran tentang pedoman peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Pedoman ini menjadi acuan resmi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan hingga masyarakat dalam menyelenggarakan peringatan hari lahir Pancasila. Ya, jadi sekali lagi tema untuk hari lahir Pancasila di tahun 2026 ya, tentang Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Jadi tema ini mengandung makna bahwa Pancasila tidak hanya jadi dasar negara Indonesia, tapi juga menjadi pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan tema ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila bisa menjadi fondasi dalam mempercepat atau bukan mempercepat, menciptakan perdamaian dunia. Ya, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari detik.com. Ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya dan akan dilengkapi dalam wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Pendengar, hari ini 29 Mei. Ya, itu artinya 2 hari lagi kita bangsa Indonesia akan memperingati hari lahir Pancasila yang diperingati pada 1 Juni ya, setiap tanggal 1 Juni. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, hari lahir Pancasila ini juga kalau mau dibilang istimewa sih ya, karena sudah menjadi apa ya, informasi dan juga bahkan pelajaran masuk ya, dalam pelajaran ketika SD ataupun masih kecil dikatakan bahwa Pancasila lahir dari ND ya, bahkan ND dikatakan sebagai kota Pancasila. Itu artinya berarti NTT ini punya apa ya, keterikatan yang khusus ya berkaitan dengan Pancasila. Nah, menjelang hari lahir Pancasila, bagaimana persiapan-persiapannya ini untuk peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini pendengar ya, saya sudah terhubung dalam wawancara Kupang Pagi bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Noldi Hosia.

0: untuk kita Provinsi Nusa Tenggara Timur yang punya keterikatan khusus berkaitan dengan Pancasila ini. Bagaimana persiapan provinsi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan peringatan hari lahir Pancasila, Bapak boleh diinformasikan?
1: Baik, terima kasih Kak Linda. Jadi izin saya akan memulai dari ini. Sesuai Kepres 24/2016 itu, kita sudah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Di situ ditetapkan tiap tanggal 1 Juni hari libur nasional, dan pemerintah bersama seluruh komponen bangsa masyarakat memperingati hari lahir Pancasila tiap 1 Juni. Itu amanatnya. Nah, terkait dengan hari lahir Pancasila 2026 ini sudah ditetapkan melalui surat edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 2 tahun 2006. Nah, itu yang menjadi panduan bagi seluruh komponen bangsa di seluruh wilayah negara kesatuan dan kantor perwakilan RI untuk melaksanakan. Pertama, tema yang ditetapkan tahun 2006 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Apa itu? Ada dua hal yang mengandung makna daripada itu. Sebagai, selain sebagai dasar negara Indonesia, nilai luhur Pancasila ini juga apa dapat menjadi contoh bagi dunia dalam menciptakan perdamaian. Pancasila ini punya relevansi yang kuat, tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga sebenarnya nilai universal bagi perdamaian dunia. Nah, terus yang kedua, diharapkan Indonesia diharapkan lebih berperan aktif untuk membentuk perdamaian dunia, kehidupan global yang damai sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan negara adalah menciptakan perdamaian dunia. Nah, ini sekalian saya memberikan informasi ya. Jadi upacara ini tanggal 1 Juni jam 10 itu dilaksanakan di Jakarta secara nasional, langsung Presiden sebagai inspektur upacara. Terus ya, diamanatkan bahwa pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, satuan pendidikan formal di setiap jenjang, terus BUMN, BUMD, perusahaan swasta melaksanakan upacara peringatan secara luring di lingkungan kerja masing-masing. Dan itu diamanatkan pada Senin 1 Juni 2006 paling lambat dimulai pukul 8. Sehingga kita semua diminta untuk melaksanakan ini tanpa terkecuali. Nah, setelah itu sesuai amanahnya juga bahwa setelah mengikuti upacara hari lahir Pancasila ini, seluruh pejabat, pegawai, prajurit, TNI, anggota lembaga negara, kementerian, lembaga, TNI, Polri, ya kantor perwakilan RI di luar negeri, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, universitas, negeri, swasta, Forkopimda, masyarakat semua, setelah upacara kita mengikuti jalannya upacara peringatan jam 10 melalui TVRI, kanal YouTube, ya semua. Terus yang berikut, kita diamanatkan untuk seluruh masyarakat, komponen masyarakat, lembaga-lembaga untuk mengibarkan sang merah putih pada tanggal 1 Juni 2006. Ini kesempatan yang baik kami bisa menginformasikan kepada masyarakat. Nah, terus yang berikut, ini juga dihimbau pada bulan Juni ini untuk memeriahkan peringatan Hari Pancasila. Kita melakukan berbagai kegiatan, menyelenggarakan aktivitas peringatan secara kreatif, ya, mengutamakan persatuan, kesatuan, gotong royong, kesederhanaan, ya. Terus yang berikut, menyelenggarakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi perayaan ulang tahun Hari Lahir Pancasila ini bukan cuma tanggal 1 Juni, tetapi bulan Juni itu diharapkan berbagai kegiatan. Semua instansi termasuk RI ini. Bikin donor, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, penyaluran bantuan sosial, pengumpulan penyaluran pakaian, perlengkapan sekolah, buku layak baca, layak pakai. Terus kerja bakti, pembersihan lingkungan rumah ibadat, penyelenggaraan pasar murah, pemberian konsultasi hukum gratis, berbagai kegiatan sosial diharapkan oleh semua lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan dalam rangka merayakan Hari Lahir Pancasila pada bulan Juni. Apa yang pemerintah provinsi laksanakan? Untuk tahun 2006 ini, kita akan melaksanakan kolaborasi antara pemerintah provinsi NTT, pemerintah kabupaten kota se-NTT, dan lembaga terkait TNI Polri. Kita sudah bersepakat pemerintah provinsi menyelenggarakan upacara dan acara pendukung lain yang didukung oleh TNI Polri. Terus pemerintah Kabupaten ND

0: dengan beberapa kegiatan yang akan kita mulai dari tanggal 28 Mei itu sampai akhir bulan Juni. Jadi kita sudah bersepakat pemerintah provinsi bahwa dalam rangka memperkuat identitas ND sebagai rahimnya Pancasila, maka kita tiap tahun merayakan hari lahir Pancasila itu pada tingkat provinsi dilaksanakan di ND. Sejauh mana? Ya, kira-kira seperti itu.
1: Iya. Yeah. Dan apakah pemilihan ND ini berkaitan tadi sempat disinggung tentang rahimnya Pancasila? Apakah memang karena nilai historisnya, Bapak?
0: Benar. Ada tiga hal. Pertama, ND memiliki nilai sejarah dalam perjalanan Pancasila. Yeah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ND ini adalah rahim tempat lahirnya Pancasila. Bung Karno dalam pengasingan tahun 1934 sampai 38 di ND menemukan kemajemukan. Situ ada berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa. Namun seluruh masyarakat hidup bersatu, saling menghormati, gotong royong. Itu yang menginspirasi Bung Karno dan menuntun dalam nilai Pancasila ini. Terus Bung Karno menemukan inspirasi, merumuskan nilai Pancasila yang berkembang menjadi Pancasila pada saat ini. Itu yang menjadi latar belakang sehingga nilai historis daripada pemilihan ND sebagai tempat perayaan hari lahir Pancasila ini sangat tepat.
1: Iya, Bapak tadi sempat disinggung bahwa menggandeng TNI juga begitu ya. Nah, ini siapa saja begitu atau ya siapa saja yang dirangkul atau yang digandeng untuk kegiatan khusus ya ini untuk peringatan hari lahir Pancasila tingkat provinsi ini 2026 ini.
0: Ya. Jadi keterlibatan dalam upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ini di Provinsi NTT kolaborasi cukup besar. Pertama tingkat pusat. Nanti IRUP upacara, inspektur upacara itu sendiri Menteri Sosial Republik Indonesia. Beliau akan hadir sendiri memimpin menjadi inspektur upacara pada tanggal 1 Juni. Okay. Terus yang berikut dari BPIP juga hadir, Dewan Pengarah. Itu juga memberikan arahan-arahan cukup banyak ya. Terus pada tingkat provinsi, Pemprov NTT, Forkopimda NTT. Terus kita merangkul Purna Paskibraka. Purna Paskibraka tahun 2025 ini kita rangkul untuk menjadi pasukan pengibar bendera ya. Terus kita bermitra dengan swasta, organisernya. Terus ada forum pemberontakan kebangsaan juga kita bersama-sama. Nah, di tingkat kabupaten ND ada Pemkab ND, Forkopimda ND. Begitu juga Purna Paskibraka Kabupaten ND, terus BUMN, BUMD-nya, Satuan Pendidikan di Kota ND semua kita. Ini suatu kolaborasi yang cukup besar dalam pelaksanaan perayaan Hari Lahir Pancasila tahun ini.
1: Bapak, ini keterlibatan ini dari yang tingkat pusat gitu ya sampai ke masyarakat lokal begitu ya di Provinsi ND. Adakah sesuatu yang spesial Bapak untuk tahun 2026 ini?
0: Ya, dalam 2026 ini seluruh kegiatan dalam rangka perayaan Hari Lahir Pancasila ini ada, saya catat ada sekitar 12 kegiatan.
1: Wow.
0: Ya, jadi mulai dari tanggal 28 hari ini sudah mulai di Kota ND itu sudah ada pagelaran seni dan pameran.
1: Oke.
0: Okay. Terus nanti tanggal 30 itu ada parade Pancasila. Setelah itu tanggal 31 itu ada doa kebangsaan. Seluruh agama akan melaksanakan doa kebangsaan itu di tempat ibadat masing-masing tanggal 31. Nah, terus tanggal 31 juga malamnya ada pawai obor, setelah itu ada masyarakat bersama-sama kita nonton film ketika Bung Karno di ND. Terus pada pukul 00 nanti kita akan masuk malam renungan di Taman Pancasila. Setelah itu tanggal 1 baru kita upacara, itu puncaknya upacara hari lahir Pancasila. Yang hadir semua termasuk masyarakat yang menyaksikan upacara itu menggunakan pakaian adat semua.
1: Oke.
0: Jadi benar-benar biasanya ya. Setelah itu ada gawi masal.
1: Oke.
0: Setelah itu ada hiburan musik. Nah, sorenya kita penurunan upacara penurunan bendera. Nah, selanjutnya seluruh paskibraka dan petugas yang bertugas kita akan purna paskibraka prosesinya di Kelimutu. Selain itu mulai tanggal 2 sampai tanggal 3 itu ada lomba yang diselenggarakan namanya Lomba Naro, itu berbagai aktivitas. Jadi kegiatan cukup besar, cukup ramai, meriah sekali.
1: Oke, okay, luar biasa. Jadi ini mengkombinasikan ya, mengcombine ya peringatan Hari Pancasila, ini peringatan Hari Nasional, dengan budaya masyarakat yang ada di ND, begitu ya Bapak ya?
0: Benar sekali ya.
1: Dan ini apakah menggandeng atau merangkul masyarakat juga, anak-anak sekolah juga Bapak, karena ini sangat penting sekali ya untuk generasi kita.
0: Benar. Jadi tentu sekali. Jadi dalam seluruh kegiatan rangkaian kegiatan perayaan ini kita menggandeng anak-anak sekolah. Generasi muda ini sangat penting. Jadi pegelaran seni, parade budaya, pawai obor,
1: iya,
0: seluruh kegiatan ini, upacara peringatannya, seluruh kegiatan ini tentu kita menggandeng generasi muda karena mereka yang ke depan kita harapkan dia akan lebih.
1: Oke, dan ini. Dari Kesbangpol provinsi sendiri, kira-kira mungkinkah ada hal yang masih menjadi apa ya kendala-kendala, walaupun ini sebenarnya kegiatan sudah mulai ini sampai nanti di tanggal setelah peringatan pun masih ada kegiatan. Silakan Bapak, baik, mungkinkah ada yang menjadi kendala?
0: Banyak potensi-potensi kendala, ada tantangan-tantangan, tetapi kita sudah atasi, kita koordinasi. Dalam pelaksanaan ini mungkin sudah kurang lebih 10 kali kita pertemuan secara daring maupun secara luring. Sehingga segala potensi-potensi risiko-risiko yang ada kita sudah mitigasi sebelumnya. Salah satu tantangan yang terbesar ya adalah transportasi ke NTT. Kita tahu bahwa NTT ini kan secara geografis berpulau-pulau, sehingga ini kita harus membutuhkan sumber daya yang cukup besar untuk memobilisasi segala sesuatu ya, kayak seperti itu.
1: Semoga semuanya lancar ya Bapak ya, karena kegiatannya sudah dimulai dari akhir Mei ini begitu ya, sampai selesai pun tetap akan ada kegiatan. Sepertinya bulan Juni ini bulan Pancasila lah begitu ya Bapak,
0: bulan
1: ya.
0: Bulan Pancasila, benar sekali. Ya, Kalinda ya.
1: Bapak, ini yang terakhir, ini dari Kesbangpol Provinsi NTT sendiri, apa pesan utama yang mau disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya generasi muda kita Provinsi NTT, berkaitan dengan lahirnya Pancasila? Silakan Bapak.
0: Jadi pesan kami adalah yang pertama, ini bukan sekedar sekurus seremoni kita merayakan hari lahir Pancasila dan memeriahkan khususnya di Provinsi NTT ini, tetapi ini adalah momentum untuk kita mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Mengapa kita perlu memperingati hari lahir Pancasila? Pertama, memperkuat nilai kebangsaan, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial ini perlu terus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus, dengan kita merayakan, kita mengingat sejarah perjuangan bangsa. Hari lahir Pancasila menjadi suatu momentum mengenang proses lahirnya dasar negara yang digagas oleh Bung Karno pada masa itu. Terus, dengan memperingati hari Pancasila ini juga adalah bagian untuk menangkal radikalisme dan perpecahan. Pancasila menjadi benteng dalam menghadapi intoleransi, hoax, konflik sosial ideologi yang bertentangan dengan NKRI. Benteng ini Pancasila, kita harus benar-benar tetap kita perkuat Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terus yang berikut, dengan merayakan Pancasila ini kita menanamkan pendidikan karakter bagi para generasi muda. Ya, peringatan ini menjadi sarana edukasi agar generasi muda memahami identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Ya, seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Noldi untuk waktunya di Wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Sukses seluruh kegiatannya Bapak ya, untuk peringatan Hari Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
2: Kupang Pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sapa Leo.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.
0: Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Tulus di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, Kak Tulus, bersama Lida di Pro 1 RR Kupang. Silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
2: Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Jumat 29 Mei 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran dini hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin berembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sabore Jua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Tulus untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babinkamtibmas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS